0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
1: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiway menjelaskan pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archive Lingua Internasional, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.

0: dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
2: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
3: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Kan tinggal bupati selalu wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Ya, karena harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dalam hal itu kemudian terjadi kasus suap menyuap lumayan,
5: direktur mesti tidak mengambil setup. Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan.

0: meski nilainya telah menembus 8 ribu triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
3: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
3: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
4: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
3: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
5: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
5: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
6: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga

0: kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang ini pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan. Luciano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina. Sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada. Anda berjumpa bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar pagi ini seperti yang disampaikan oleh rekan Umi pagi tadi, di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita sudah berbincang terkait dengan topik Palu Menyapa pagi ini, yakni ironi lahan tidur, potensi besar yang belum tergali. Ini menjadi topik kita pagi ini. Untuk memperbincangkan topik kita pagi ini, di studio atau di kami sudah tersambung dengan dua narasumber melalui saluran Zoom. Ada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, ada Pak Lukman SPTMM. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya. Iya. Pak Kadis, audionya? Audionya Pak dibuka. Ya baik. Yang kedua ada seorang petani dari Kabupaten Tojunauna, tepatnya di Desa Padang Tumbo, Kabupaten Tojunauna, ada Pak Elias Adanto. Selamat pagi Pak Elias.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ya, bagaimana kabar Pak Elias di Ampana ini Pak, di Padang Tumbo ini Pak?
3: Alhamdulillah baik, sangat baik. Ya, cuaca baik. Cerah hari ini, alhamdulillah baik.
1: Pak Kadis, halo Pak Kadis.
2: Ya, siap.
1: Ya, halo. Pak Kadis, kita berbincang pagi ini terkait dengan ironi lahan tidur potensi besar yang belum tergali. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional dan upaya pemerintah memperkuat pangan, masih terbentang ironi di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Tengah dan Kota Palu khususnya dan Tojunauna, ribuan hektar lahan masih belum terkelola dengan baik. Ini menjadi perbincangan kita pagi ini Pak Kadis. Saya mungkin ke Pak Elias dulu ya.
2: Iya.
1: Pak Elias, produk apa yang sekarang Bapak kembangkan di Kabupaten Tojunauna, Pak?
3: Kalau cara produk untuk pertanian, kami di sini dan saya sendiri terkait dengan tanaman itu yaitu cabai. Nah, dan cabai ada lagi, tambah lagi satu jagung. Sementara itu.
1: Iya.
3: Jadi saya lanjut Pak ya. Jadi kalau terkait tanaman cabai itu, rata-rata petani di Tojunauna itu tidak menanam banyak Pak, cuma menanam memang sesuai kemampuannya kita sebagai petani. Iya. Ya. Begitu pula jagung Pak.
1: Iya.
3: Begitu pula jagung.
1: Seberapa besar Pak potensi pertanian yang ada di wilayah Bapak ini bisa berkontribusi meningkatkan pendapatan petani di wilayah Bapak?
3: Kalau potensi lahan pertanian di sini ini banyak hektar Pak. Banyak hektar di sini lahan pertanian, tetapi kontribusi kita sebagai petani untuk meningkatkan kualitas ekonomi sebagai petani ini Pak sangat minim, karena memang banyak lahan-lahan yang belum dikelola. Lahan yang kita kelola saat ini adalah lahan memang sesuai kemampuannya kita sebagai petani secara individu. Nah, itu untuk itu untuk perkembangan tujuh una-una, tapi untuk langkah selanjutnya untuk pertanian yang lebih besar belum, Pak.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Lukman. Pak Lukman, Pak Kadis.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ya, siap.
1: Pak Kadis, mungkin di awal ya, saya ingin tahu terkait dengan beberapa luas lahan pertanian yang ada di Kota Palu saat ini yang produktif maupun yang belum terkelola, Pak Kadis.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak yang saya hormati, para pendengar yang saya cintai. Perkenalkan ya, saya Lukman dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palu. Terkait pertanyaan dari moderator yang berapa luasan lahan di Kota Palu, menurut data pada rencana detail tata ruang Kota Palu tahun 2023 bahwa kurang lebih ada 5.187,72 hektar lahan yang bisa diolah untuk pertanian dalam arti luas. Maksudnya ada perkebunan, ada tanaman pangan, ada horti, ada peternakan. Nah, itu terdiri dari lahan untuk horti 750,57 hektar. Kemudian lahan perkebunan itu 4.096 hektar dan lahan peternakan kurang lebih 10 hektar dan lahan tanaman pangan 330 hektar. Nah, tentunya para pendengar yang bisa menyaksikan kenapa lahan perkebunan sedemikian luasnya 4.000-an hektar. Perlu kita ketahui bahwa dari 395 kilometer luasan Kota Palu itu di dalamnya itu ada hutan lindung, ada hutan produksi terbatas dan ada tahura dan seterusnya. Nah, ada kurang lebih 3.200 itu lahan yang dalam kawasan hutan produksi terbatas dan pada kawasan tahura yang bisa dimanfaatkan secara proporsional untuk tanaman-tanaman perkebunan yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanaman mitigasi bencana atau untuk reboisasi. Nah, diantaranya selama ini yang sudah dikembangkan seperti untuk penanaman kemiri, bahkan ada yang mengusahakan untuk menanam kopi, coklat dan sebagainya. Nah, terutama yang tentang kemiri ini adalah salah satu program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah untuk daerah Uentumbu, Poboya, Fatutela, Salena, Wana. Nah, itu. Jadi seperti itu data tentang potensi lahan pertanian secara keseluruhan yang ada di Kota Palu. Ya, demikian, Pak.
1: Ya, baik Pak Kadis. Pak Kadis sampaikan tadi ada 5.000-an lahan begitu yang masih ada di Kota Palu saat ini. Program atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Palu dalam mengelola potensi lahan tidur yang masih ada ini, Pak, seperti apa, Pak Kadis?
2: Baik, lanjut dari 5.000-an tadi yang benar-benar bisa kita kelola secara real itu kurang lebih 1.000-an hektar untuk hortikultura, lahan tanaman pangan dan peternakan. Sementara yang 4.000-an tadi itu ada pada kawasan-kawasan hutan yang mungkin butuh kesungguhan dan sumber daya yang cukup banyak. Nah, baik. Adapun yang pertanyaannya terkait seperti apa upaya kita untuk mengoptimalkan terkait dengan kurang lebih 1.000 hektar lahan yang ada, kita katakan lahan tidur. Baik, saya tadi sempat menyimak perbincangan pagi ada kontributor yang menyampaikan bahwa di Palu itu ada lahan marginal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa lahan di Kota Palu ini dikelilingi oleh lahan yang marginal. Marginal itu dalam artian keterbatasan dalam hal ketersediaan unsur hara atau kesuburan tanaman, keterbatasan dalam hal kimia atau fisik, ya, dan terutama juga keterbatasan terkait air, suplai air. Nah, namun ternyata di kawasan-kawasan yang kita anggap marginal itu, di situ lahir atau justru terdapat plasma nutfah ternak. Nah, kita memiliki domba ekor gemuk yang merupakan kebanggaan kita. Yang tadinya dikatakan bahwa kita tidak bisa beternak. Mari saya sampaikan bahwa di Kota Palu itu potensi peternakannya luar biasa. Itu dilihat dari perspektif kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha ini salah satu inti dari persoalan ketika bicara agribisnis. Nah, maksudnya dengan skala usaha yang banyak itu akan jauh lebih menguntungkan dibanding kita memiliki atau peternak memiliki ternak yang kecil. Nah, di Kota Palu itu kepemilikan skala usahanya puluhan ekor per orang petani, Pak, untuk bicara kambing, bicara domba, demikian pula domba. Ya. Nah, ini kita punya potensi yang luar biasa, Pak. Nah, ternak domba kita itu hanya adanya di Palu, domba ekor gemuk, walaupun ada kesamaannya seperti di Sumenep. Nah, di Medan saya dengar barusan ada yang mirip seperti, tapi yang pasti di Sumenep itu. Tetapi kita punya kelebihan. Nah, ini adalah menjadi tantangan selama ini terus kita gaungkan, terus kita banggakan tentang plasma nutfah ini, tetapi saya melihat belum ada upaya konkret yang konstruktif untuk menekan tingginya angka kematian. Perlu kita ketahui bahwa sekarang itu terjadi penurunan populasi domba ekor gemuk di Kota Palu, yang dari perbincangan kami ke lapangan, kami sinyalir bahwa ini salah satunya tingginya angka penurunan populasi ini akibat tingginya angka kematian, terutama pada domba-domba yang peranggang, yang dimana tidak punya ketahanan fisik lagi terhadap klimatologi Kota Palu akibat adanya introduksi merbas, artinya kawin silang dengan domba-domba dari luar. Makanya insya Allah setelah saya dapatkan ini, saya sudah audiensi dengan Fakultas Peternakan di UNTAD untuk kita berkolaborasi menjaga ini. Mulai tahun depan insya Allah kita sudah canangkan kolaboratif. Ya. Nah, terkait, masih boleh saya lanjut terkait pertanyaan yang ini, Pak? Ya. Masih boleh? Nah, baik. Nah, baik, ini saya langsung masih mengurai tentang persoalan domba ekor gemuk yang adanya itu ada di lahan-lahan yang marginal, yang menurut sebagian orang itu adalah pesimis kita bahwa itu tidak bisa kita manfaatkan. Terbalik, Pak, justru di lahan marginal itu adalah sumber pakan domba ekor gemuk yang pas, itu Tuhan sudah siapkan itu sesuai dengan kondisi lahan dan klimatologi kita, sehingga ada domba ekor gemuk, di mana pada ekor-ekor yang gemuk itu disimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Pada saat paceklik pakan itu bisa, nah, cuma sekarang banyak angka kematian akibat adanya persilangan dengan domba yang diintroduksi oleh pemerintah di tahun 80-an.
1: Baik, Pak Kadis.
2: Nah, sekarang ke depan sudah buatkan ya skemanya bahwa ini akan kita pisahkan. Dalam kandang-kandang peternak itu akan kita pisahkan mana domba yang betul-betul asli, artinya ada upaya pemuliaan kembali genetik domba ekor gemuk seperti itu, dan akan kita alokasikan kegiatan-kegiatan dan budget untuk menjaga dan terus mengembangkan. Nah, ada potensi lain, bawang goreng di Kota Palu, insya Allah kita akan tetap lakukan ini. Kami sekarang sudah mengintervensi petani yang existing, yang terus eksis membudidaya bawang goreng dan lahannya, untuk kami tetapkan menjadi petani dan lahan bawang goreng. Nah, minggu kemarin kami sudah pertemukan pelaku usaha kecil menengah di Kota Palu yang bergerak dalam pembuatan atau produksi bawang goreng. Kami pertemukan dengan petani bawang di Kota Palu, bawang goreng khususnya, bawang lembah Palu. Lalu kami tanyakan seperti apa spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan dan berapa kebutuhannya per bulan dan sebagainya. Lalu kemudian kami siapkan petani untuk menyiapkan produksi untuk menyuplai kebutuhan itu.
1: Nah, baik,
2: ini Pak Kadis. Kami akan buat.
1: Ya.
2: Ya, baik.
1: Saya beralih ke Pak Elias. Pak Elias.
2: Ya.
1: Di Ampana, di wilayah Bapak ini kan, bagaimana lahan-lahan tidur atau lahan kurang produktif yang ada di wilayah Bapak ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan di wilayah Bapak ini, Pak Elias?
3: Ya, baik. Kalau lahan tidur di Tojo Una-Una ini, khususnya Desa Padang Tumbuh ini, Pak, lahan tidurnya itu sangat banyak. Tetapi kenapa sampai hari masyarakat mengelola itu lahan? Dikarenakan karena memang kurangnya biaya. Kurangnya biaya petani dan memang perhatian pemerintah itu sangat minim terkait dengan lahan-lahan tidur ini. Padahal petani, rata-rata petani di Tojo Una-Una ini ingin bertani. Dan ingin bertani memanfaatkan lahan itu agar bisa meningkatkan kualitas ekonomi. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali ya, lahan tidur.
1: Tapi selama ini Pak Elias, ada intervensi pemerintah enggak terhadap petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya, Pak Elias?
3: Kalau intervensi pemerintah ini, Pak, di Tojo Una-Una ini, khususnya di desa kami, sangat minim. Cuma terkait dengan pengadaan bibit, pupuk dan racun. Cuma itu saja. Tapi untuk pembiayaan tiap satu orang petani itu membuka lahan, misalnya ada alokasi dana dari pemerintah, buka lahan anggarannya sekian. Nah, itu yang tidak ada. Nah, memang petani di sini dipaksa untuk mandiri, untuk buka lahan sendiri, untuk mengelola sendiri, tapi biayanya bibitnya dengan pupuknya itu dari pemerintah. Maksudnya menurut saya ini pribadi tidak full pemerintah dalam mengintervensi untuk peningkatan kapasitas petani ini sebagai petani cabai dan petani jagung, begitu Pak.
1: Artinya produksi pertanian di wilayah Bapak ini tidak ada sawah Pak ya? Artinya jagung dan cabai.
3: Kalau untuk sawah di desa kami tidak ada, cuma di desa-desa lain ada sawah. Di desa-desa lain ada sawah. Bahkan pemerintah Tojo Una-Una ini membuka berapa ratus hektar sawah itu yang ada di dataran atas, dataran bulan. Sekarang ini baru tahap penggusuran. Nah, tetapi untuk kualitas pertanian padi, sawah, khususnya beras ini memang belum terlalu memadai di Tojo Una-Una. Nah, tetapi banyaknya masyarakat Tojo Una-Una ini bertani jagung, Pak. Begitu kira-kira.
1: Apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah setempat maupun kepada pemerintah Sulawesi Tengah terkait dengan peningkatan produksivitas pertanian di wilayah Bapak agar bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bapak ini, Pak Elias?
3: Ya, baik, yang saya akan sampaikan yang pertama untuk pemerintah daerah kita, Tojo Una-Una khususnya, dan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Gubernur, saya ingin menyampaikan bahwa di Tojo Una-Una ini atau di Desa Padang Tumbua khususnya ini banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh petani. Nah, maka dari itu kami sebagai petani bukan cuma butuh pupuk dan butuh bibit, tetapi kami butuh support anggaran untuk bagaimana membuka lahan ini. Karena memang kami di sini, Pak, petani ini, kalau kita meminjam ke tengkulak atau ke bos untuk meminjam anggaran untuk membuka lahan itu, yang tadinya setelah kita panen itu akan kita jual hasilnya ke bos itu atau tengkulak itu, hasilnya itu sangat minim. Tetapi kalau ada intervensi pemerintah berupa anggaran untuk membuka lahan, pembersihan seperti itu, Pak, di sini hasilnya itu kita lebih bagus lagi, Pak. Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa kita, Pak. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya, pesan saya kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, berikan kami satu kebijakan agar bisa bagaimana jangan hanya pupuk dengan bibit, tetapi bagaimana intervensi langsung ke dalam agar supaya lahan-lahan tidur ini bisa terbuka. Di sini, jujur saya katakan di desa kami ini bahwa tiap satu kepala rumah tangga itu cuma membuka satu hektar, ada yang kurang dari satu hektar. Nah, bagaimana hari ini kami berharap bahwa lahan itu bisa dibuka sampai 2-3 hektar agar bisa memenuhi kebutuhan ekonominya kita, Pak, sebagai petani. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Elias. Mungkin nanti pemerintah bisa mengintervensi terkait dengan kebutuhan petani di wilayah Bapak agar petani bisa sejahtera begitu di wilayahnya. Pak Kadis. Ya. Iya. Pak Kadis, Ada target enggak untuk Kota Palu terkait dengan pengelolaan lahan kurang produktif menjadi lahan produktif nantinya untuk ketahanan pangan, Pak Kadis?
2: Ya, baik. Izin Pak, saya coba anu sedikit ke teman yang dari Tona. Ini untuk kita semua perlu kita ambil success story dari pola transmigrasi. Itu transmigrasi yang pola umum itu dibukakan lahan oleh pemerintah, dibuatkan rumah, disiapkan sekolah, ditanggung kebutuhannya 2 tahun, sehingga bila kalau 1 tahun itu masa panen, siklus panen 3 kali misalkan, berarti ada 6 kali itu warga trans menyimpan hasil panennya. Karena selama 2 tahun itu ditanggung oleh pemerintah, mulai dari ikan garam, minyak goreng, dan sebagainya. Nah, hari ini betul yang disampaikan oleh rekan dari Tona, untuk membuka lahan itu kalau petani diandalkan, mana bekal yang dibawa pergi membuka lahan, mana biaya mau dikasih tinggal untuk orang di rumah. Sementara kasihan pendapatan terbatas, kerja hari ini untuk makan hanya untuk 1-2 hari. Jadi bagaimana mungkin para petani bisa membuka lahan sesuai dengan harapannya? Akhirnya banyak, betul itu. Itulah pertanian subsistem. Tidak akan pernah bisa mandiri kalau pemerintah ini lepas tangan dari hal-hal seperti itu. Dan itu butuh modal besar, Pak, kalau membuka lahan. Baik, saya kembali ke pertanyaan yang terkait dengan pemerintah, target pemerintah Kota Palu. Para pendengar yang saya cintai, bahwa Kota Palu hari ini sadar betul kami tidak punya lahan seluas kawasan yang ada di kabupaten-kabupaten penyangga, tetapi kami punya nilai bahwa Kota Palu setidaknya bisa menyediakan kebutuhannya 60-70% dan itu saya katakan mandiri untuk skop kota. Nah, tetapi perlu saya sampaikan kepada kita semua, dari lahan yang ada di Kota Palu khususnya ternak, kami mandiri. Kami sudah swasembada telur. Kami bahkan surplus kurang lebih 30 ton per bulan. Satu kompleks saja di tempat kami itu 200 ribu ekor ternak ayam petelur yang menghasilkan 5.000 rak setiap hari. 150 butir setiap hari kami hasilkan. Bahkan kami menyuplai untuk kebutuhan di kabupaten-kabupaten lain. Demikian pula tentang daging ayam. Kami kurang lebih hampir swasembada tentang daging ayam. Kalau ternak kambing, terus terang bahkan orang kabupaten datang ke Palu untuk cari. Saya sampaikan, di kami itu satu orang peternak bahkan bisa memiliki sampai ratusan ekor ternak kambing. Jadi kepemilikan ternak kambing di tempat kami luar biasa. Dibanding di kabupaten lain, satu peternak itu paling memiliki di bawah 10 ekor. Di tempat kami bisa ratusan ekor satu. Jadi luar biasa kalau sebenarnya tentang potensi itu. Nah, tentang lahan tidur yang ada di Kota Palu ini agak berbedanya dengan yang di kabupaten. Kami punya potensi LBE, kami sebenarnya sudah menyusun LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan, kami sudah menyusun itu. Namun kendalanya ketika kami mintakan surat pernyataan dari para pemilik lahan untuk melepaskan lahannya dimasukkan dalam dokumen lahan pertanian berkelanjutan untuk dijaga eksistensinya, itu para pemilik lahan tidak setuju. Berarti mereka memang ada keinginan untuk menjual atau mengalih pemilikan kepemilikan lahannya. Nah, dari pihak pemerintah jelas kita menjaga ini. Kita tetapkan kerjasama dengan RTR BPN tentang penetapan LBS. Kota Palu hari ini 241 hektar lahan sawah, lahan baku sawah. Nah, tapi kami lagi bincangkan ini. Ternyata kalau kepemilikan di bawah 0,5 hektar atau garapan hanya 1/4 hektar, ternyata kita hanya mempertahankan mereka dengan pendapatan yang minim. Hitungan-hitungan kita di bawah UMR pendapatan per bulan kalau hanya mengolah 1/4 hektar sawah. Makanya kecenderungannya kita mungkin kita akan coba ini dengan mix dengan horti, terutama cabai, tomat yang ada kaitannya dengan inflasi daerah. Jadi di kami, Pak, kami punya upaya pendekatan melalui pendekatan komoditas strategis dan komoditas unggulan. Komoditas unggulan yaitu adalah yang kita memiliki keunggulan komparatif, yakni yang domba ekor gemuk, bawang lembah Palu, pisang bilao yang tumbuh dan berkembang di sisi barat daripada Kota Palu, ini kita masukkan dalam program unggulan kita. Kemudian ada anggur. Anggur walaupun dari luar tetapi sudah menjadi anggur yang spesifik Kota Palu itu sudah, dan kami sudah petakan. Nah, lalu ada komunitas strategis kambing, ternak ayam. Nah, lalu ada mangga. Mohon maaf, ada nangka juga komunitas unggulan tadi, ada mangga. Ke depan kami sudah bersepakat dengan legislatif dan atas izin pimpinan Kota Palu, kita akan kembangkan mangga aru manis. Satu macam saja, kita manfaatkan setiap lahan tidur yang ada. Sebelum dibuatkan bangunan itu kita tanami dengan tanaman produktif, pilihannya adalah nangka dan mangga. Nah, kita akan bisa menjadi ekspor mangga. Kalau selama ini mangga Palu dikenal manis, dan akan kita raih kembali itu. Kita harus kembangkan secara besar-besaran, dan kita sudah bersepakat, bahkan legislatif menyampaikan bila perlu pokir teman-teman di legislatif diarahkan ke mangga dan nangka ini, supaya Kota Palu betul-betul menjadi penghasil mangga aroma manis. Ya. Kenapa tidak banyak pilihannya? Variannya tidak boleh banyak, supaya kita fokus. Kurang lebih seperti itu. Lalu Bapak, Ibu, para pendengar yang saya cintai, bahwa kami sekarang sudah mengidentifikasi lahan dan petani yang ada, dan untuk menjaga ini kami sudah bicara dengan pihak APERSI, Asosiasi Pengusaha Pengembang Perumahan Indonesia seluruh Indonesia, dan pihak REI, bahwa bila mana ingin membebaskan lahan, tolong datang dulu ke kami, karena bila mana itu masuk dalam lahan yang kami jaga, tidak mudah untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian. Ya. Seperti itu yang kami baik sampaikan. Satu lagi Pak, ya, satu lagi saya titip kesempatan ini, bahwa sekarang ini kami sedang melaksanakan kelurahan menanam. Ini adalah program yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota. Setiap kelurahan harus menanam, menyiapkan lahan 1 hektar. Adapun kelurahan yang tidak memiliki lahan 1 hektar, maka dikonversi dalam bentuk polybag dan sebagainya, yang pasti untuk 5 komunitas, sehingga 1 komunitas itu 1 hektar per kelurahan, dan 1 komunitas itu akan ditanami di 9-10 hektar. Jadi ada tomat, ada bawang, ada rica, cabai, lalu ada kangkung, ada sawi hijau. Ya. Kami tetapkan hanya ada 5 dan 1 komunitas 9-10 kelurahan. Ya, insyaallah.
1: Ya, baik Pak Kadis. Ya. Pak Kadis, mungkin pertanyaan terakhir untuk sebagai closing statement dialog kita pagi ini. Ini kan cuaca lagi panas-panasnya Kota Palu ini Pak. Ada upaya dari dinas untuk mengatasi hal ini Pak?
2: Baik. Terkait ini, di Kota Palu tidak sama. Ada beberapa tempat yang tadinya tidak lagi air mengalir. Saya contohkan daerah Pengau, Duyu. Ketika gempa kemarin, justru sekarang air mengalir. Daerah Malontara, Keramik, artinya ada beberapa tempat seperti itu. Lalu kemudian di beberapa tempat yang kami sendiri sudah datangi, kami terus terang adalah mungkin salah satu kadis yang banyak ke lapangan, kami lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan, kami sudah lihat, saya sampaikan ke kepala bidang saya untuk menyiapkan bak-bak kecil untuk menampung air ketika hujan. Karena misalkan saya contohkan Laswani dengan Kawatuna, itu mereka berbagi hari untuk air. Makanya saya bilang kita perbanyak penampungan-penampungan sehingga mereka tidak saling berselisih ketika harus bagi jatah air. Nah, seperti itu. Dan kemudian kami juga sudah bangun komunikasi dengan pihak CPM, mudah-mudahan CSR-nya bisa dibantukan kepada kelurahan-kelurahan yang ada di sekitar CPM itu untuk menyediakan terutama tentang air. Nah, seperti itu yang kami lakukan Pak. Dan berikutnya kami pendekatnya urban farming.
1: Baik,
2: aqua, itu yang kami kembangkan adalah membutuhkan air yang sedikit, kita bisa kembangkan pertanian yang organik dengan pendekatan urban farming dan aquaponik.
1: Baik.
2: Ya. Bahkan ini sedang siapkan hidroganik Pak, hidroganik. Kami kerjasama dengan Bengkel Mimpi Malang, sekarang orangnya sudah ada di sini, kami sedang merakit yang namanya hidroganik.
1: Baik. Terima kasih Pak Kadis, penjelasannya cukup luar biasa. Kota Palu meskipun terkenal dengan cuaca panas, tapi sektor pertaniannya cukup maju, begitu Pak Kadis. Saya ke Pak Elias sebagai closing statement menghadapi cuaca panas saat ini yang berlangsung. Bagaimana upaya petani di Tojo Una-Una ini Pak untuk terus produktif di tengah cuaca yang tidak menentu ini, Pak Elias?
3: Kalau untuk yang petani cabai sekarang dalam posisi menanam itu melakukan penyiraman. Kalau jagung belum ada penanaman jagung di Tojo Una-Una sekarang, cuma satu bulan lalu waktu musim hujan itu sudah ditanam. Dan sekarang ini tanaman jagung itu sudah mulai apa? Tidak mendapatkan serapan air, tidak mendapatkan air. Makanya jagungnya mulai kerdil. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa dalam waktu dekat ini akan turun hujan dan akan musim hujan lagi, kira-kira seperti itu.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Kadis, Pak Lukman, Pak Elias
2: sudah ya, terima kasih.
1: Karena
3: sama-sama.
1: Kami dibatasi waktu dan tadi juga hari ini menjadi euforia Piala Dunia final antara Spanyol dan Argentina. Spanyol. Kita cukupkan dialog kita pagi ini. Terima kasih Pak Kadis dan Pak Elias. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Halo RRI, untuk pagi hari ini tentunya kami hadir kembali untuk membuka ruang kepada pendengar ataupun juga publik yang ingin menyampaikan informasi, boleh ataupun juga menyampaikan aduan Anda terkait dengan beberapa hal yang mungkin saja ini butuh solusi. Misalnya dalam pengurusan berkas atau misalnya dalam pengurusan sebuah pelayanan yang Anda dapatkan sebagai masyarakat, Anda merasa bahwa kayaknya pelayanan ini belum sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat ya. Masukannya seperti apa? Jadi ada masalah, ada solusi, seperti itu. Dan silakan Anda bisa menggunakan line telepon yang kami sediakan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Untuk layanan akses untuk aduan kami buka sampai di jam 10 pagi. Dan juga sekedar mengingatkan untuk Anda bahwa sebentar di jam 10 pagi ada sebuah dialog tematik pengurusan gender spesial Hari Anak Nasional tentunya. Ini juga ada kaitannya dengan hal yang mungkin menjadi isu yang sampai dengan saat ini juga masih terus dibahas. Apa itu kekerasan pada anak yang kian marak? Masihkah kita peduli? Itu sedikit informasi di awal untuk Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Aku dan Rahasia 25 sudah mengantar kita juga ke menit ke-57 saat ini dari siaran pagi kita untuk Halo RRI. Dan juga kami masih terus membuka line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908 untuk Anda yang memberikan tanggapan dan juga opini Anda ataupun juga masukannya ya pagi hari ini terkait dengan beberapa hal yang ada kaitannya erat dengan pelayanan publik ataupun apa saja yang tentunya bisa Anda informasikan kepada kami. Namun tentunya pendengar, kita harus melanjutkan untuk program berikutnya. Sehingga tentunya untuk sesi aduan masyarakat melalui Halo RRI kami cukupkan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Kita akan bertemu untuk segmen Halo RRI di Rabu dan juga Jumat.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dasar anak tidak tahu dia untung. Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar. Sudah. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Umi Kalsum Jawas dan juga tentunya RRI Pro 1 kembali menemani Anda dalam program dialog tematik Asta Cita Pengurustamaan Gender, di mana tentunya untuk pengurustamaan gender kita kali ini akan membahas tentang sebuah topik kekerasan pada anak yang kian marak, masihkah kita peduli. Dan ini juga dirangkaikan dengan momen untuk memperingati Hari Anak Nasional ya di tahun ini. Jadi kalau kita berbicara tentang anak ini merupakan amanah, kemudian juga harapan sekaligus masa depan bangsa. Dan tentunya juga dibalik senyum dan juga keceriaan mereka, masih banyak sekali anak yang harus menghadapi kenyataan pahit berupa kekerasan, baik fisik, kemudian juga psikis mereka, seksual ya, dan penelantaran, kemudian juga perundungan sampai dengan terjadinya itu di ruang digital. Dan ironisnya lagi pendengar dan juga pemirsa official YouTube, kasus demi kasus ini terus bermunculan. Tidak sedikit juga terjadi di lingkungan yang seharusnya itu aman untuk anak-anak. Bahkan terjadi di tempat seperti keluarga, ya, sekolah, kemudian juga lingkungan mereka tinggal di sekitarnya. Dan banyak kasus yang baru terungkap setelah menimbulkan trauma mendalam. Nah, bahkan juga mengancam masa depan korban. Nah, pertanyaannya, apakah kekerasan terhadap anak ini memang semakin meningkat ya, atau sebenarnya kesadaran masyarakat untuk melapor itu mulai tumbuh, atau ada hal yang lebih penting lagi? Nah, apakah kepedulian kita sebagai seorang tua, kemudian keluarga dan masyarakat dan lembaga pendidikan hingga pemerintah ini sudah benar-benar hadir untuk melindungi anak ini ya? Dan inilah yang akan kita bahas bersama dalam dialog hari ini yang bertajuk kekerasan pada anak yang kian marak, masihkah kita peduli. Dan telah hadir di studio kita untuk membahas bersama dialog hari ini, di mana tentunya saya akan menyapa narasumber kita yang akan memberikan pandangan dari sisi pemerintah, kemudian juga masyarakat ya. Dan yang pertama ini sudah hadir di studio kami, narasumber kita yang pertama adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Yudiawati, untuk pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Kadis.
1: Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Pro 1 ya, RRI Republik Indonesia.
0: Oke, selain Ibu Dr. Yudiawati Widarsus di sini yang hadir, kemudian juga ada Ketua Komunitas Peduli Perempuan dan juga Anak KPPA, ada Ibu Maspa SH. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, semangat di hari Senin untuk dua perempuan hebat yang sangat luar biasa pagi hari ini. Dan terima kasih juga sudah hadir di studio secara langsung. Namun

0: Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini ya kami bisa berada di Pro 1 RRI Palu yang memberikan ruang kepada kami. Kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kondisi anak-anak di Sulawesi Tengah. Jadi saat ini begitu marak bagaimana anak-anak kita yang dalam kondisi mestinya ya menatap masa depan dengan baik, tetapi karena dengan segala permasalahan yang ada di masyarakat akhirnya timbullah masalah yang berkaitan dengan anak, termasuk saat ini yang paling marak yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu ada psikis, ada fisik, ada verbal maupun nonverbal, termasuk di sini adalah kekerasan seksual. Nah, kalau dari data kita yang kita punyai sampai dengan tahun 2026 ini menunjukkan bukan karena kita tidak bekerja, justru di sisi lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya UPT Pemberdayaan Perempuan dan ini selalu mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga saat ini masyarakat itu sudah mau dan memberikan ya semacam laporan kepada kami. Sehingga di tahun 2026 baru bulan Juni jumlah kasus kita itu khusus untuk anak sudah mencapai 44 anak dari 90 kasus yang sudah dilaporkan. Nah, kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu satu tahun itu hanya 111. Satu tahun ya. Ini baru 6 bulan kita sudah 44 adalah kasus anak. Nah, ini menunjukkan bahwa memang masyarakat kita sudah lebih peduli dan mau melaporkan. Itu yang pertama, kedua karena UPT kami juga terbuka dan memberikan pelayanan semua saat ini dengan program pemerintah 9 Berani. Kami ada di Berani Sehat, ya juga Berani Sejahtera, Berani Harmoni dan Berani lainnya. Nah, khusus untuk kekerasan terhadap anak ini ya kami menggratiskan. Jadi sekarang gratis pelayanan kekerasan terhadap anak di pelayanan kesehatan, apakah itu di tingkat dasar maupun di tingkat rujukan. Jadi kami betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak lagi khawatir mau melapor, bayar kalau ada visum, bayar kalau mamanya ada hal-hal lain. Jadi ini tidak, kami gratiskan, kami juga punya psikolog klinis, pendamping korban, dan juga bantuan hukum yang kami gratiskan semuanya.
0: Artinya ada peningkatan grafik dari kesadaran masyarakat.
1: Iya.
0: Kalau ditanya bagaimana tingkat kesadaran gitu ya, artinya ada perubahan.
1: Iya.
0: Perubahan dari yang sebelumnya.
1: Iya.
0: Dan ini juga artinya pihak yang seperti Ibu Kadis katakan bahwa ini memang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
1: Iya.
0: Baik, kemudian Ibu Kadis, jenis kekerasan, kalau ditanya ya, jenis kekerasan apa yang paling banyak ditemukan dan kelompok usia mana yang paling rentan untuk menjadi korban, Bu Kadis?
1: Iya, kalau melihat dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami, ya memang di anak itu kekerasan seksual.
0: Oke.
1: Itu kekerasan seksual yang terbanyak itu di usia SMA. Jadi antara 16 sampai 17 yang banyak, tetapi ada yang lebih miris lagi mulai meningkat itu pada anak usia di level dasar. Pemanya anak 7, 10, 13 ya seperti itu. Tetapi paling banyak itu memang usia 16 sampai 17 tahun.
0: Oke, yang paling rentan itu ya.
1: Iya.
0: Baik, kemudian Bu Kadis, kan banyak masyarakat yang bertanya gitu ya, apakah meningkatnya angka kasus ini menunjukkan kondisi yang semakin buruk atau justru masyarakat tuh ada yang masih enggan atau sudah mulai berani untuk melaporkan?
1: Ya, kalau saya katakan masyarakat kita ini sudah luar biasa. Jadi sudah berani membuka tabir, ya. membuka apa yang terjadi.

0: terjadi pada anak.
1: Oke.
0: Dan alhamdulillah itu bukan hanya saja keluarga terdekat, tetapi lingkungan, lingkungan tempat anak itu berada sebagai korban. Ya, kita contohkan mamanya, saat ini masyarakat itu tidak lagi malu ya mamanya. Karena kekerasan seksual terhadap anak ini seperti tadi yang disampaikan di awal kegiatan kita ini, bahwa anak itu mestinya dilindungi oleh keluarga dan orang terdekat.
1: Oke.
0: Tetapi kenyataannya anak-anak ini justru menjadi korban dari orang-orang terdekat.
1: Oke.
0: Nah, sehingga itu mungkin yang dulunya, ya kalau itu terjadi dalam satu keluarga, yang melakukan adalah keluarga terdekat, tentu malu, ada aib yang mesti dibuka di dalam satu keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat kita sudah sangat sadar, mau, dan mungkin juga ya kami di DP3A khususnya di UPTD juga memberikan pelayanan-pelayanan tadi, termasuk kami menyiapkan rumah aman. Jadi sampai proses-proses berlangsung, tahapan berlangsung menuju sampai di tingkat tersangka ke pengadilan sampai ditangkap itu, agar ini anak tidak terintimidasi, kami menyiapkan rumah aman sehingga anak itu merasa aman, tidak ada yang mengganggu, dan juga kami memberikan pendampingan-pendampingan sehingga tidak punya traumatik yang nantinya berdampak pada masa depannya.
1: Oke, baik. Apa kalau ditelusuri lagi lebih dalam gitu ya, Ibu Kadis, faktor ataupun dari pengalaman DP3A ya, ini siapa yang sering menjadi pelaku kekerasan terhadap anak ini?
0: Ya, sebenarnya kalau melihat ya banyak yang terjadi dari ayah sambung.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu terus juga kalau di tingkat SMA itu pacar.
1: Oke. Okay.
0: Ya, karena mereka sudah terus ya tidak menutup kemungkinan ada, artinya terjadi ya, terjadi itu ayah kandung.
1: Oke.
0: Okay. Kakak, paman, tetangga sebelah rumah yang sudah dianggap keluarga, dan yang dituakan dalam satu komunitas itu. Jadi memang kondisi anak-anak saat ini kami juga kadang-kadang miris ya, mereka ini kemana lagi kalau orang-orang yang dianggap bisa memberikan rasa aman pada mereka justru akan menjadi pelaku. Nah, ini yang saya lihat dari beberapa data yang saat ini ya, yang kami tangani 44 anak sekarang ini, itu sebagian dari ayah sambung, ayah kandung, paman, malah ada ayah kandung, ya seperti itu kondisi kita di Sulawesi Tengah. Jadi dulu mungkin kita suka hanya menonton televisi ya, mendengar berita atau membaca koran, tapi saat ini ada di Sulawesi Tengah.
1: Oke, agak sesak napas juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Saya tadinya batuk, jadi tambah batuk ini kayaknya.
0: Iya.
1: Karena apa ya? Ini bisa dikatakan keprihatinan yang sangat luar biasa kalau kita mau menelusuri lagi lebih dalam tentang kekerasan kepada anak ini ya. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, ini juga memberikan gambaran bahwa hal ini bukanlah hal yang kita anggap biasa lagi, tapi ini sudah luar biasa. Iya. Dan mungkin ini pengaruh bisa ya, banyak faktor
0: banyak
1: yang mempengaruhi.
0: Faktor, ya.
1: Banyak
0: termasuk
1: faktor.
0: Media sosial yang semakin marak, terbuka ya. Dan juga ekonomi ya, karena kondisional, karena di berbagai kasus yang kita lihat, memang karena ekonomi ini sangat memprihatinkan, untuk mendapatkan lingkungan yang ramah, layak anak saja sudah sulit mamanya. Yeah. Kamarnya hanya punya satu, ya mereka harus ada di situ.
1: Harus berbagi.
0: Iya, ya tidak bisa dipungkiri bahwa ini kemungkinan-kemungkinan ini terjadi.
1: Okay.
0: Jadi ya sangat menentukan lah. Faktor ekonomi.
1: Berarti faktor ekonomi, kemiskinan, ini juga bisa menjadi pemantik gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, Bu Kadis, kita bergeser lagi nih ke KPPA ini. Bu Hapsa. Ibu Hapsa sebagai lembaga yang mendampingi korban ini ya, secara langsung, bagaimana kondisi yang Ibu temui di lapangan?
2: Ya, terima kasih. Berbicara terkait dengan kondisi anak yang mencari korban mm-hmm. kekerasan di lapangan yeah. Selama ini pengalaman kami itu masih banyak terkendala, apalagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini ada satu kasus yang di wilayah Donggala. Jadi Sulawesi Tengah ini kan geografisnya cukup sulit ya, ada yang sulit termasuk Donggala dan Sigi. Itu mempengaruhi bagaimana kita memberikan layanan yang maksimal terhadap anak yang korban kekerasan ini. Contohnya begini Bu, karena unit PPA itu hanya berada di Polresta dan itu jaraknya hanya ada di ibu kota kabupaten. Jadi ketika kasus itu terjadi di kecamatan itu agak sulit, apalagi tadi terkait dengan kemiskinan. Ini salah satu kasus yang baru-baru ini yang masih sementara berjalan, dan itu akhirnya apa ya, kami juga miris ya melihat kasus ini karena diselesaikan kekeluargaan. Sementara kasus ini adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dengan oknum guru yang ada di wilayah Donggala. Karena wilayahnya cukup jauh dengan unit PPA yang ada di Banawa, akhirnya mereka mengambil sikap mau dibayar oleh pelaku karena memang sulit bolak-balik, karena kan pemeriksaan anak ini kan cukup berulang, ada BAP, ada pemeriksaan psikologis yang memang harus untuk dia bolak-balik ke unit cukup PPA, melelahkan. Cukup melelahkan. Nah, karena korban tidak punya uang untuk, karena itu kan dibiayai sendiri oleh korban ketika mau mendatangi kantor polisi. Sebenarnya kan bisa juga polisi itu melakukan kunjungan untuk ke wilayah TKP, tetapi karena mungkin di kepolisian juga banyak kasus dan unit PPA itu juga terbatas dengan sumber daya, akhirnya yang harus mendatangi itu ya korban. Walaupun memang tadi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi pada mereka itu sudah sangat meningkat. Dan mereka sadar kalau yang mereka alami itu adalah kekerasan. Tetapi dengan situasi,
1: kondisi
2: keuangan, kemiskinan masyarakat yang menjadi korban itu apa ya, menjadi juga tantangan dan hambatan bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan.
1: Bu Kadis dan juga Bu Apsa ya, kalau dari awal kita berdialog ini ya, ada selain memang faktor lingkungan ataupun juga pengaruh media ya, ternyata kemiskinan itu menimbulkan banyak kasus kejahatan.
0: Iya.
1: Ya. Dan ini mungkin bisa dikatakan PR yang paling besar.
0: Iya.
1: Pengentasan kemiskinan itu bukan hanya sekedar slogan ataupun sekedar program, tapi ini kalau tidak teratasi dengan baik ya, ini akan menimbulkan dan melahirkan bibit-bibit kejahatan yang lainnya gitu.
0: Betul.
1: Dan yang paling dirugikan adalah korban.
0: Iya.
1: Kalau sudah ada kata damai seperti itu dan dikaitkan dengan masalah ekonomi, mungkin pihak keluarga bisa menutup mata. Tapi bagaimana dengan si korban?
0: Iya.
1: Iya kan? Bagaimana dengan si korban? Oke, Bu Hapsah, ini cukup miris. Dan bagaimana perjalanan kasusnya? Apakah hanya sampai di situ saja, tidak ada perjuangan untuk istilahnya menyuarakan hak si korban ini?
2: Ada. Tentunya kan kalau berdasarkan undang-undang penghapusan tindak kekerasan seksual, kekerasan seksual itu tidak ada perdamaian di dalamnya. Dia harus diproses secara hukum.
1: Jadi walaupun mungkin keluarga korban ataupun korban sendiri sudah mengatakan bahwa oh iya, kita damai aja. Apakah seperti itu?
2: Itu tidak bisa. Kecuali pihak kepolisian tidak menemukan unsur kekerasan di dalam kasus yang mereka lakukan penyelidikan dan penyidikan, baru kepolisian bisa menutup perkaranya. Tetapi sepanjang kasus itu terbukti ada kekerasan di dalam, polisi harus memproses. Karena menurut kami, ketika dia pelaku berniat untuk membayar ataupun sudah melakukan pembayaran, itu hanya akan membuat ternyata pelaku ini memang betul. Ngapain dia bela-belain mau bayar kalau dia tidak betul melakukan kekerasan tersebut. Itu yang dan ini kan ada pasal juga pemberatan terhadap yang dianggap bisa melindungi. Itu ketika melakukan kekerasan terhadap yang dilindungi, itu ada pasal pemberatan. Jadi itu saya pikir akan sangat tidak mungkin kasusnya bisa diselesaikan secara damai, walaupun mereka sudah membayar. Nah, tetapi ada satu lagi persoalan yang menjadi tantangan. Ketika korban ini dihilangkan oleh keluarga, kami punya satu kasus juga yang itu pelakunya adalah oknum aparat penegak hukum, advokat. Sekarang ini posisinya kasus itu tergantung, karena kasus itu pihak unit PPA Polda belum menetapkan pelaku sebagai tersangka, karena korban tadi itu sudah, kami sudah tidak tahu di mana keberadaan korban, karena anak juga, anak masih TK ya, TK, kekerasan seksual juga. Nah, itu sudah ditangani juga di UPTD PPA Provinsi, cuma memang itu terkendala dengan itu. Karena kalau tidak ada korbannya, bagaimana proses hukum akan bisa dilakukan? Karena dia yang akan memberikan keterangan, yang menjadi saksi korban dalam pembuktian perkara yang dia alami. Itu yang juga ya, karena ada info kemarin lagi-lagi dibayar orang tua korban. Ini yang miris sekali di Sulawesi Tengah. Yang kedua, yang ketiga juga ada kasus kekerasan seksual juga, karena orang tuanya pergi TKW, akhirnya dia dicabuli oleh ayah, oleh kakek dan paman. Ini kasus yang masih juga jadi PR untuk kita selesaikan.
1: Oke. Kita berharap Ibu Wiwik bisa ada di sini ya, agar tentunya hal ini bisa menjadi bahan beliau nantinya tentunya untuk membawa ini ke istilahnya tingkat yang lebih tinggi lagi untuk menjadi pembahasan utama gitu ya. Tapi kita berharap juga bahwa apa yang menjadi perbincangan ataupun dialog kita ini beliau nantinya bisa memberikan rekomendasi. Kemudian Ibu Hapsah, dampak psikologis yang sering dialami oleh anak korban kekerasan.
2: Dampak psikologinya itu paling parah itu anaknya trauma. Iya, cuman kan alhamdulillah ya, di UPTD itu sudah ada tenaga psikolog klinis. Lagi-lagi psikolog klinis juga menjadi tantangan, Ibu. Karena di Sulawesi Tengah hanya ada 9 atau 8 orang. Iya. Nah, kita ada 13 kabupaten tambah satu kota yang dengan wilayahnya cukup jauh ya secara geografis. Nah, bicara level provinsi, bukan hanya Palu, bukan hanya, tapi ada Lok Banggai, ada Banggai Laut yang secara geografis itu masuk semua dalam wilayah Sulawesi Tengah. Nah, kasus-kasus di daerah yang agak jauh dari layanan pun banyak terjadi, yang mana untuk penyelesaiannya itu sangat tidak maksimal. Kami juga sebagai pengada layanan yang ada di Sulawesi Tengah juga terbatas secara sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun anggaran yang ada di kami. Ya, itu yang masih menjadi tantangan di kita bagaimana. Jadi kalau wilayah yang dekat kami bisa maksimal mendampingi. Karena ketika kasus yang tidak didampingi itu agak sulit mereka mendapatkan akses untuk keadilan dan pemenuhan hak-hak korban. Itu, Bu.
1: Baik, Ibu Baswa, kemudian juga nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita. Ada satu pesan juga yang perlu kita renungi bersama untuk memutus kekerasan kepada anak berikut ini.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Dasar anak tidak tahu diuntung. Segala pekerjaan
3: sakit,
2: tidak ada yang benar.
3: Tidak.
2: Apa saja yang kamu kerjakan, ah? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
4: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali lagi dalam pengurusan gender spesial Hari Anak Nasional yang tentunya membahas tentang kekerasan pada anak yang kian marak. Masihkah kita peduli? Itu pertanyaan besar. Untuk kedua narasumber saya yang sangat luar biasa, ada satu pertanyaan seperti ini. Dari awal kita dialog, kemudian juga sudah sampai pada sesi yang kedua. Setiap kali muncul kasus kekerasan ya terhadap anak, masyarakat itu selalu marah, bahkan itu mengecam gitu ya, mengecam. Namun beberapa hari kemudian kasus itu jadi tenang ya. Dan ini merupakan apa ya, bisa dikatakan kasus ini sudah tidak dibahas lagi seperti di awal-awal muncul. Ya kan, panas di awal dan bahkan selain kecaman, kemudian beberapa hari kemudian kasus ini terlupakan sampai dengan muncul korban berikutnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kepedulian kita memang hanya sebatas reaksi saja, atau juga ada yang salah dengan sistem perlindungan anak di sekitar kita? Ini mungkin boleh dijawab dari Ibu Hapsa, kemudian juga Bu Kadis, silakan.
1: Jadi kalau dari sisi kami ya di pemerintah, tadi Bu Hapsa sudah menyampaikan terkait penjangkauan. Nah memang kasus kekerasan ini ada dua pelaporan, jadi ada yang melapor langsung ke Polres atau ke aparat penegak hukum, ada langsung ke kami. Okay. Yang ada UPTD-nya di kabupaten kota. Sayangnya memang belum semua kabupaten kota ini mempunyai UPTD, unit pelayanan teknis ini. Sehingga ini kendala bagi masyarakat yang ingin melapor. Sehingga tadi melapor ke kepolisian, begitu melapor di kepolisian ada damai. Karena kondisi tadi harus bolak-balik, memang ini menjadi kendala, ini pengalamannya. Saya kemarin menangani kasus pada saat saya pertama jadi kadis itu, kasus pelecehan seksual yang dilaksanakan oleh ayah angkat atau om dari anak ini. Kita dampingi itu ternyata waktu yang kita butuhkan itu kurang lebih 73 hari.
0: 73 hari.
1: Itu dalam kota. Itu dalam kota 7 bulan. Kenapa?
0: Karena itu dari berapa kasus Bu? Satu aja.
1: 73 hari.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena dari penyelidikan ke penyidikan menjadi tersangka itu banyak proses yang dilewati. Terutama terkait dengan saksi. Jadi ada, kita sedikit berbeda regulasi ya. Jadi kalau di regulasi kami bahwa dengan dua orang saksi termasuk yang bersangkutan itu sudah mencukupi saksi. Tapi di aparat penegak hukum itu agak berbeda. Ya, saksinya itu diri sendiri tidak boleh, harus ada saksi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ini kalau hanya dua, pelaku dan korban? Nah, biasanya kejadian pelecehan ini tidak ada saksi, hanya pelaku. Nah, kalau kami bahwa korban menyampaikan didampingi psikolog klinis, dari hasil pendampingan ditemukan ada pelecehan atau kekerasan seksual, itu sudah disebut itu saksi. Tapi ini berbeda dengan yang terjadi di aparat. Sehingga memang 73 hari ini meresahkan masyarakat. Nah, bayangkan kalau dia bolak-balik juga ke sana seperti yang Ibu Maaspa sampaikan. Akhirnya masyarakat ini ya udahlah, gak usah lah.
0: Capek.
1: Apalagi memang kalau dalam kota kan akses dekat. Tapi kalau sudah di luar kota, di pinggiran, terus harus datang ke UPT bolak-balik, datang ke kepolisian bolak-balik. Nah, ini. Nah, inilah juga kendala karena tidak tersedia rumah aman ya. Kalau ada rumah aman, anak itu datang ke situ kan didampingi oleh psikolog, bantuan hukumnya ada, dan bisa jadi juga pada saat wawancara atau apa kan akses dengan kepolisian juga lebih dekat.
0: Okay.
1: Nah, ini memang yang menjadi kendala di sisi kami pemerintahan. Nah, di sisi lain kalau kita bicara regulasi, sebenarnya kekuatan regulasi kita sudah kuat. Ya memang hanya tadi tuh masih ada beberapa kabupaten kota yang belum mempunyai UPTD, sehingga ini. Dan yang kedua tadi tuh kolaborasi sinkronisasi antara regulasi kita dengan APH. Sehingga ada kemarin kita diskusi dengan Ibu Wagub dan Perempuan Bersatu.
2: Gerakan Perempuan Bersatu
1: kita sudah diskusi. Insya Allah kita akan bertemu dengan Pak Kapolda. Kita akan diskusikan dengan Pak Kapolda bagaimana agar percepatan-percepatan kasus ini bisa segera kita tangani. Ya, kayak tadi Bu Hapsa bilang, kalau di tingkat aparat dia sudah damai, korban hilang, itu ada, kita punya kasus yang tergantung itu 2024 ada, 2023 ada. Ya kalau korbannya tadi dihilangkan, si pelaku sudah membayar keluarga, keluarga menganggap bahwa ya sudahlah, mau di apa, ini kan sudah terjadi. Kadang-kadang keluarga tidak memikirkan dampak masa depan. Karena anak ini menjadi penerus. Nah bayangin kalau semua atau 10-20 keluarga berpikiran yang sama, apakah kita bisa menuju Indonesia emas? Karena calon generasi kita punya trauma yang luar biasa terkait dengan dirinya. Mungkin itu komentar dari saya.
0: Kemudian kalau dari komentar dari Ibu Maspa sendiri?
2: Iya, kalau terkait dengan penanganan ini, kalau secara tadi sama yang seperti Ibu tadi sampaikan, secara regulasi kita ini sudah cukup banyak ya regulasi yang ada, baik undang-undang maupun perda. Sampai di perda itu kita di Sulawesi Tengah ini sudah cukup banyak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penanganan ataupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan anak ini miris buat kami itu bagaimana sih kita bisa meminimalisir tantangan dan hambatan yang terjadi ketika ada kasus yang kita dampingi. Itu saja menurutku yang penting kita pikirkan bersama, karena ini berulang dan berulang hanya itu saja kendalanya. Jadi jalan keluar apa yang akan bisa kita lakukan bersama? Kalau bicara terkait dengan PUG, itu kan ada Permendagri yang mengatur terkait dengan itu PUG Permendagri yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengaruh utamaan gender di daerah. Itu ada, tapi sekarang lagi proses revisi Ibu Kadis, karena kemarin saya ada diskusi dengan yang dari Kementerian Dalam Negeri. Permendagri 67 tahun 2011 ini dalam proses revisi, di mana di undang-undang ini mensyaratkan ada POGJA PUG. Dalam POGJA PUG itu yang menjadi focal point adalah kepala-kepala OPD terkait. Jadi karena kan bicara tentang penanganan ini tidak hanya kerja dari DP3A, hanya kerja polisi, hanya kerja jaksa atau masyarakat, tapi ini kan ada banyak lintas sektor yang terkait. Jadi ketika POGJA ini aktif, ada kendala di lapangan ini, nanti di bawah didiskusikan di POGJA bagaimana jalan keluar dari tantangan dan hambatan dalam penanganan kasus ini, bisa ada jalan keluar. Itu menurutku adalah upaya yang paling bisa kita lakukan, karena ada kepala OPD pengambil keputusan di dalam POGJA itu.
0: Ibu Hapsa dan juga Bu Kadis, bicara soal perlindungan masih ada pertanyaan ya. Kalau menurut pandangan narasumber, di mana sebenarnya letak persoalan terbesar? Apakah pada keluarga atau lingkungan atau strata pendidikan atau mungkin juga lemahnya pengawasan sehingga hal ini ulang dan terulang terjadi?
1: Ya, kalau saya sih melihat bahwa
0: apa yang menjadi kelemahannya sebenarnya?
1: Kelemahan kita memang yang perlu kita jaga itu adalah kekuatan dalam keluarga. Ya,
0: cuma itu poin ya.
1: Cuma kita ingat bahwa keluarga kalau secara ekonominya tidak membaik ya. Okay. Contoh tadi, baik, ibunya pergi TKW, mm-hmm, ya, tetapi dia sudah punya anak 3. Mm-hmm. Terus bapaknya juga kerjanya serabutan. Okay. Sehingga bapaknya sering tidak ada di rumah. Anak ini dititipkanlah di omnya, tetangga sebelah.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan permasalahan. Mm-hmm. Jadi kekuatan keluarga tadi. Jadi lagi-lagi memang harus memperbaiki ekonomi. Jadi ekonomi keluarga itu harus menjadi kekuatan. Maka kami di DP3A ada upaya-upaya yang kami lakukan. Pertama terkait dengan kekerasan perempuan dan anak, mm-hmm, termasuk di dalamnya pencegahan ya. Mm-hmm. Ya, kami sedang membuat satu program yang namanya itu pelayanan, penanganan dan pencegahan perempuan dan anak komprehensif, mm-hmm, atau pelayanan satu pintu.
0: Yeah.
1: Jadi kami ingin menyelesaikan duduk bersama, mm-hmm, di dalam satu UPTD kami itu, kalau perlu APH itu ada di dalamnya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada APH dari PPA ya, PPA, yeah, Poldaka atau Polres itu bersama kita di dalam satu kantor.
0: Okay.
1: Jadi pelayanan terpadu
0: di dalam rumah.
1: Iya, dalam rumah UPTD.
0: Perlindungan itu ya.
1: Iya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Hapsa terkait dengan Pokja OPD.
2: Iya.
1: Sehingga ya.
2: CPUG.
1: Iya. Apa yang menjadi harapan kita? Contoh pada saat sudah terjadi, sudah kita tangani. Nah, ini anak sekarang dia mau sekolah.
0: Iya.
1: Tetapi ya karena dia tidak mau lagi mungkin ke sekolahnya yang lama atau dia masih punya trauma dan sebagainya. Ya tentu kita kan kalau apalagi kalau dia keluarga destil 1-2, ya kita dorong aja anak ini masuk sekolah rakyat. Berarti kan ada dinas sosial, yeah, ada kementerian sosial, mm-hmm, yang mana menyelesaikan salah satu permasalahan terkait dengan kemiskinan.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Jadi tidak ada lagi akses dia untuk pergi sekolah, mm, seragamnya dibiayai, makan minumnya terjaga ya, istirahatnya, kamarnya untuk waktu belajar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini juga kan salah satu upaya korban-korban, mm-hmm, kekerasan tadi itu, mm-hmm, itu bisa mendapat sambil kita juga melakukan pendampingan karena di dinas, yeah, sosial juga ada rehabilitasi.
2: Ada.
1: Nah, contoh kedua, apabila ya anak ini dia sudah tamat SMA. Ya dia mamanya di atas 18 kan dia tidak anak lagi. Tapi dia perempuan, korban. Dia tidak punya skill. Dia tidak mungkin lagi melanjutkan.
0: Yeah.
1: Ya kita kan di sini punya Satuan Pelatihan Pendidikan Vokasi, dulu namanya BLK.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang di bawah kementerian. Tetapi kan pemerintah daerah kan juga bertanggung jawab.
0: Mm-hmm.
1: Ya kita geser saja yang tadi butuh skill, yeah, kita ikutkan di dalam pelatihan. Ternyata di tempat itu di Satuan Pelatihan Pendidikan Vokasi yang ada di sana itu mereka melatih apa saja yang menjadi kebutuhan,
0: hmm,
1: masyarakat kita, apa yang menjadi kebutuhan industri kita. Dan juga di sana mereka punya tempat ya semacam kalau memang tidak punya rumah umpamanya untuk kesana kemari,
0: hmm,
1: mereka juga bisa siap untuk menyiapkan tempat ya untuk, yeah, selama kegiatan itu berlangsung.
0: Hmm.
1: Nah, itu yang seperti itu kolaborasi tadi. Makanya perlu itu yang namanya rumah satu atap,
0: yeah,
1: sehingga kita duduk bersama, yeah, tidak lagi saling oh itu anu begini itu begini, jadi akan dibuat. Memang itu cita-cita saya ya. Pada saya datang, jujur saya pikir di dinas pemberdayaan perempuan anak ini kok baik-baik saja selama ini. Begitu masuk ke dalamnya luar biasa ya. Belum lagi tadi pada saat dia tidak didestil 1-2,
0: mm-hmm,
1: dia korban, dia, yeah, kemana, mm-hmm, ya kan dia harus sekolah,
0: yeah,
1: ya di pendidikan kan ada PKBM yang bisa untuk menunjang mendukung program dinas pendidikan. Tidak ada lagi anak putus sekolah, apalagi kita masih tinggi juga anak tidak sekolah. Jadi dengan korban-korban ini kita masukkan ke dunia pendidikan, nah itu, yeah, juga mengurangi. Nah, ini yang perlu kita lakukan kolaborasi antar perangkat daerah. Nah, itu cara kolaborasi kalau masih ada di kantor-kantornya, itu koordinasi, komunikasi dari saya pegawai tahun 90 sampai saya sudah mau pensiun, itu ada terus kata-kata, iya, itu.
0: 3K.
1: Iya, tapi sulit untuk direalisasikan. Iya. Ya mudah-mudahan kita belajar dari, iya, perizinan satu pintu.
0: Uh-huh.
1: Dulu kan perizinan ada di mana-mana.
0: Iya.
1: ah di sini begini, di sini begitu. Setelah
0: harus ke sini dulu,
1: iya,
0: nanti
1: iya, gitu ya. Ah, jadi kalau sudah satu pintu, kan buktinya kan sekarang lebih cepat, lebih tepat, lebih efisiensi dan sebagainya. Termasuk dari sisi. Nah, kita juga begitu. Itu harapan kita, apalagi kemarin kehadiran Ibu Wamen, kita diskusi, Ibu Wamen menginginkan hal yang sama. Dan itu juga yang diperlukan, pelayanan, ruang pelayanan publik di tingkat desa. Jadi ruang pelayanan publik untuk ramah perempuan dan anak. Itu ada di tingkat desa. Jadi tidak perlu mewah, yang penting kalau ada keluarga mau mengadu datang di situ dan sebagainya, sehingga memudahkan. Dan kita juga di UPTD itu punya namanya aplikasi, bukan sehati, jelita atau apa ya itu. Kita punya aplikasi itu. Nah, kita juga punya aplikasi yang sedang akan kita launching itu, platform pembelajaran perempuan dan anak. Termasuk di dalamnya ya keluhan-keluhan, laporan, kira-kira anak-anak ini keluarga mau melapor kemana. Termasuk juga di pemerintah provinsi kita punya Common Center Simporoa. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Ya tadi lagi-lagi masih ada dalam tanda kutip, terutama kalau terjadi pada anak kecil. Nah, kalau pada anak di tingkat SMP, ini pengalaman kemarin, mereka sudah punya teman sebaya di sekolah. Dia sudah bisa cerita. Nah, kalau anak kecil ini, dia kalau tidak kesakitan, dia tidak bilang. Karena sudah kesakitan, dia pulang baru dia cerita, "Mama, saya begini, saya tadi begini." Nah, itu. Tapi kalau cuma dipegang dan sebagainya, dia anggap, oh itu bentuk kasih sayang. Dan perlu diajarkan juga pada anak kita sedini mungkin, hal-hal apa yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Dan juga ada saya saran pada teman-teman di sekolah, bagaimana kalau ekstrakurikuler perempuan juga itu ada bela diri, silatkah atau apa, sehingga pada saat dia, kan kalau kita punya ilmu bela diri, begitu kita dipegang langsung refleks kita. Nah, kalau refleks biasanya pelaku itu agak takut. Tapi kalau kita diam, nah itu malah jadi semakin menjadi-jadi. Mungkin itu dari saya. Ya.
0: Oke, Ibu Masa.
2: Kalau saya ini juga dari ketahanan keluarga, itu memang benteng yang paling pertama ya. Ada di garda terdepan untuk bagaimana menjaga keluarga agar tidak menjadi korban kekerasan. Yang kedua juga itu penting edukasi dini ya, terkait dengan yang Ibu Kadi sampaikan tadi, alat-alat yang apa, alat reproduksi yang mana yang ada di anak perempuan yang hanya bisa dipegang oleh dirinya, itu sudah teredukasi dari umur-umur dini. Itu sudah menjadi pengetahuan untuk anak-anak di usia dini. Walaupun memang masih banyak juga terkait dengan pelaku atau korban ini, orang yang mampu dan berpengetahuan tinggi, itu masih ada juga
1: pelakunya
2: ini terjadi kekerasan, apa, melakukan kekerasan ya. Jadi bukan dari persoalan pendidikan, tetapi bagaimana memang mindset atau ini ya, perilaku karakter seseorang untuk bisa menjadi pelaku itu ternyata tidak dilihat dari pendidikannya. Karena ada beberapa kasus sih yang kami tangani itu rata-rata orang yang berpendidikan dan punya jabatan. Jadi memang untuk hal yang ketika pelakunya itu orang besar, ya itu tadi harus ada kolaborasi. Dan didampingi, memang betul-betul didampingi dari A sampai Z di semua tahapan. Makanya memang dalam satu kasus itu pasti kita mendampinginya berbulan-bulan. Apalagi kalau kasusnya itu TKP-nya ada di Sigi lah, paling tidak itu contoh di Sigi. Kami pernah harus menjemput korban untuk di Palolo, untuk sidang ke Donggala, mengantar lagi pulang. Walaupun memang karena keterbatasan lama tinggal di rumah aman itu ada batasan waktunya, ada batasan di SOP-nya. Iya. Jadi itu kan terkait dengan pembiayaan makan minum.
0: Oh.
2: Iya, itu makanya ada SOP-nya, masih terkendala dengan lama tinggal seorang korban di dalam rumah aman.
0: Mari kita dukung impian dan cita-cita dari Bu Kadis
1: betul,
0: tadi ya.
1: Iya.
0: Itu di sebelum beliau iya, menyelesaikan tanggung jawabnya ya. Hal itu sudah bisa terwujud betul. Ya.
1: Insya Allah,
0: Bu Kadis ya.
2: Karena memang kita itu menjadi dukung. Itu tadi akan memutus hambatan yang tadi penyelesaian dibayar karena ketika dia satu pintu dia tidak jauh-jauh lagi. Di sini pemeriksaan rumah sakit untuk visum, di sini ada polisinya untuk BAP. Jadi itu dekat,
0: semuanya terintegrasi,
2: semua terintegrasi di satu pintu, layanan terpadu ya Bu Kadis. Semoga Bu Kadis cepat realisasi.
0: Cepat realisasi.
2: Iya betul, karena itu sangat dibutuhkan di Sulawesi.
0: Ini jadi angin segar ini.
2: Betul.
0: Bu Kadis dan juga Bu Waspa, untuk dari DP3A kemudian juga KPPA,

0: cermati, simak. Jangan-jangan ucapanannya itu sebenarnya bagian dari laporan.
1: Betul.
0: Ya, karena hanya anak ini dia tidak bisa menguraikan bagaimana mamanya ya. Mamanya contoh itu om itu dia datang kemarin. Mestinya kan sebagai orang tua mencermati itu
2: harus
0: kejar.
2: Nyari, harus ngejar ya, gitu.
0: Kejar.
2: Ngapain?
0: Kenapa? Apa? Kenapa? Mamanya adik takut, kakak takut. Nah, itu seperti itu. Jadi dengarkan suara anak. Yang kedua ya jaga. Jaga. Jadi bukan kita tidak percaya, tapi tidak boleh lagi ya di zaman yang luar biasa ini, Indonesia ini dengan segala permasalahannya, ya jaga anak kita, ya percayakan anak kita berada dalam genggaman kita.
2: Bukan genggaman orang lain.
0: Iya, dalam genggaman orang lain.
2: Walaupun orang terdekat.
0: Iya, walaupun orang terdekat. Okay. Kita tidak bisa lagi, bukan kita mengfitnah atau
2: bersuuzon,
0: bersuuzon tapi lebih baik kita
2: waspada.
0: Ya, waspada. Dan yang ketiga, jangan karena biasanya kejahatan itu datang bukan niat tetapi karena ada kesempatan. Jadi jaga anaknya dari kesempatan-kesempatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2: Baik. Terima kasih Bu Kadis dan Bu Apsa. Apa yang dapat dilakukan masyarakat mulai hari ini agar tidak terjadi lagi ataupun menjadi penonton ya ketika melihat anak menjadi korban kekerasan?
1: Iya, saya berharap karena di dalam undang-undang pun bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah terkait dengan kasus kekerasan apabila ada masyarakat melihat. Di dalam undang-undang itu kan ada juga kewajiban masyarakat. Jadi harapannya ketika masyarakat melihat ada kasus terjadi di lingkungannya, diharapkan untuk berpartisipasi, bisa melaporkan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya, paling tidak ke perangkat terendah RT atau kelurahan. Itu karena ini juga perintah undang-undang.
2: Okay.
1: Kalau dulu orang beranggapan urusan rumah tangga kekerasan itu hanya menjadi urusan mereka, tetapi sekarang itu bukan hanya menjadi urusan orang di rumahnya, tetapi juga menjadi urusan kita yang ada di dekatnya,
2: lingkungan
1: di
2: sekitarnya.
1: Lingkungan sekitarnya. Kita berkewajiban untuk melakukan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Baik, terima kasih dan ini juga mungkin bisa menjadi pesan luar biasa dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional untuk tahun ini. Terima kasih untuk kehadiran dari Ibu Dr. Widiawati sudah hadir tentunya sebagai perwakilan pemerintah, kemudian juga dari pihak yang tentunya mengurusi perlindungan ya kepada korban Komisi Perlindungan Perempuan dan juga Anak, Ibu Mas Paesa. Terima kasih untuk waktunya. Banyak hal yang masih ingin kita bahas tentunya terkait dengan kekerasan kepada anak ini, dan kita harapkan juga dari apa yang sudah kita dialogkan ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Baik, demikianlah untuk dialog kita pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Gah di Palu memadati Fatulemo, lapangan Fatulemo untuk memeriahkan pertandingan final di Piala Dunia. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan nih dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Dinda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yo había la línea 2026.
1: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
2: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbit. Sayangnya hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul, itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres! At last!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal.

0: Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
1: Melalui kesempatan yang sama,

0: Ancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milambo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibekukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta,

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat membadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan bermaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: gimana Kang Garin acara ini, Pak? Jualan laris ya nih,
3: Kang? Alhamdulillah, kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar, Pak Supri.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pertandingan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat

0: AM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
1: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
2: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
1: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy with a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang. Ini hasil yang luar biasa. Kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penembusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan

0: performa yang ditampilkan mobilnya.
1: Yeah, it was quite an eventful race,
2: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun, saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
0: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di Cina Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP Jami nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Selamat siang, pastilah pasti Anda suka tembang lama bersama dengan Dinda. Siang hari ini menemani pendengar semua ini ya. Kita bernostalgia bersama lagi dengan lagu-lagu kenangan, lagu era 60, 70, 80, 90, boleh ini ya. Dan terima kasih juga ini untuk pendengar semua yang sudah bergabung melalui TikTok kita di RRI Palu. Iya, ada dari Pajari Wawa sudah bergabung ini ya. Pak Rusdintun juga, Om Gemini. Halo semuanya, Afka juga. Oke, kita sapa-sapa dulu ini ya. Tadi sudah ada yang bergabung juga. Dari siapa ini ya? Iya. Awitan ya. Oke, ini tadi ada sudah kirim untuk pesannya ini ya. Kita ditemani sama Edi, rekan Edi nih, di operatornya. Kita coba sapa-sapa dulu deh dari Awita nih. Selamat siang Pastela, selamat siang. Waduh, banyak ini ya yang sudah nunggu-nunggu lewat TikTok juga katanya. Oke, selamat siang, request lagunya kuserahkan dari Ikang Fauzi, cadangan satu Hari Mukti. Maksudnya kalau itu gak ada nanti ada cadangannya ini ya. Dari Tinggede, halo warga Tinggede ini ya. Oke, pendengar boleh bergabung juga di WhatsAppnya Pro 1 atau nomor teleponnya Pro 1 juga boleh ini ya, di 08 11 45 603 908. Kita coba sapa dulu ini pendengar kita. Halo, selamat siang. Oke, belum masuk ini ya suaranya ya. Nanti boleh dibantu dulu nih. Halo. Belum masuk. Oke, nanti dibantu dulu ya. Supaya masuk, sembari nanti kita tunggu nih, kita sapa lagi yang sudah bergabung juga. Ada dari Isbala. Halo Pastela, dari Isbala. Oh, Om Suan. Hai. Om Suan Kawatuna. Ada dari Pak Jari Wastin juga, selamat siang. Ini Mama I. Waduh, ketutupan lagunya. Mama lagunya Dedi Dores untuk apa lagi? Mama Ipong. Oh, Mama Ipong. Oke, kita bacakan dan sapa-sapa dulu ini ya. Sembari kita tunggu ini dari operator kita supaya ada suaranya ya. Tadi masuk belum ada suaranya ini. Ini penontonnya Pastela semalam pada begadang gak nih ya? Ngantuk gak ini? Atau sudah mulai fresh lagi ya? Oke, boleh. Kita coba ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela. Nanti boleh dibantu dulu ini ya dengan Pak Edi. Kita coba bacakan dulu, tadi ada dari yang sudah bergabung lewat TikTok juga, Pak Rusdintun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dina. Waduh, ganti lagi Mbak Dinda. Pastela, oh tipu ini ya Pak Rusdintun, tipu ini. Request lagunya Cinta dan Permata oleh Penbers ini ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pastela.
1: Iya, enggak suka tembang lama bersama Adinda.
0: Iya, Pak Sahrun. Iya, Pak Sahrun. Gimana Pak Sahrun semalam?
1: Ya, semalam seru, pertandingan seru.
0: Tapi Pak Sahrun, apalagi kemarin Spanyol atau Portugal ya? Kok Portugal apa Argentina ya?
1: Siapa yang juara sudah itu yang didukung.
0: Oh, kalau kemarin Pak Arnold Spanyol katanya. Iya. Tapi seru ya, benar ya Pak Sahrun ya. Siapapun pemenangnya kita ikut euforianya, benar. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Ya, mau dengarkan lagunya ini dulu, siapa dari Wijayanti Mahasari ya.
0: Wijayanti Mahasari.
1: Wijayanti.
0: Apa nih judulnya nih?
1: Sari Kusadari.
0: Kusadari. Kayak belum pernah diputar ini apa ya, lagu-lagu baru ini ya?
1: Mungkin Dinda belum pernah putar ya, tapi sebelumnya mungkin
0: sudah ya, putar dulu. Sudah. Oke. Okay. Lagunya benar enggak ini, Pak? Judulnya?
1: Iya, iya. Iya.
0: Benar ya, Kusadari dari Jayanti Mandasari. Oh iya, ada ini. Dinda ya, belum pernah dengarkan nih. Ini kita dengarkan ya bersama ini ya, Pak Sahrun.
1: Iya, iya. Ya, kita dengarkan ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Jayanti Mandasari ini ya. Halo. Waduh, ini kalau kita telepon melalui WhatsApp ini memang kalau ada telepon masuk biasa, mohon maaf ini ya, karena ketimpa, jadi suaranya kayaknya hilang-hilang ini. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pak Stella.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Le?
2: Dengan Fadil Gilang Leso.
0: Iya, Pak Fadil, salam kenal ya Pak Fadil.
2: Iya.
0: Ini siang-siang, panas, enaknya nostalgia apa ini, Pak Fadil?
2: Lagunya Edisi Ditonga.
0: Apa nih judulnya nih?
2: Untukmu.
0: Untukmu. Oke. Ada ini. Ya. Siap. Ya. Untukmu. Nanti kita bantu carikan dan dengarkan sama-sama ini ya, Pak Fadil ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya. Lagunya sudah kita bantu carikan, nanti kita putarkan juga ini ya. Lagu untukmu ini ya maksudnya ya. Nanti kita bantu carikan nih. Kita putarkan dulu deh satu request dari Pak Sahrun tadi ya. Setelah itu nanti kita lanjut yang lewat TikTok kita. Tetap bersama kami nih di Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Sebagai pencipta, saya hanya ingin menyampaikan rasa syukur bukan hanya di dalam kita, tapi juga di dalam Tuhan.
1: Iya, pada saat-saat manusia sedang terjepit
0: ataupun sakit yang sangat dalam,
1: kita sering tidak sadar
2: bahwa itu adalah awal dari kebahagiaan.
1: Iya.

0: Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Masih bersama Dinda ini menemani pendengar semua di lagu-lagu kenangan tentunya ini ya. Kita putarkan tadi dari Edi Siletonga, requestnya dari pendengar kita, lagu untukmu. Waduh, silakan yang mau bergabung kembali nih di Pastela siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama, Kalukubula. Pak Kaslam ini. Dari Kalukubula. Iya, kabarnya baik Pak Kaslam.
1: Baik-baik ini.
0: Alhamdulillah hari sehat ini baik. Ya. Iya, baru dengar suaranya Pak Kaslam ini ya. Lumayan lama Dinda gak menemani di pendengarnya Pro 1 Pastela ya. Ini ya.
1: Iya. Telepon juga tapi tidak masuk.
0: Baru masuk ini ya Pak Kaslam ya. Siap.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Ya. Mau dengar ke lagunya siapa nih? Pak Kaslam.
1: Lagunya Tetesan Hujan di Bulan April.
0: Tetesan Hujan? Oke, kita coba lihat ini ya. Tetesan ya. Hujan Bulan April. Lagunya Betaria. Betaria.
1: Terima kasih banyak, Dinda.
0: Siap, sama-sama yuk. Pak Kaslam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehat juga sampai untuk jumpa, Pak Kaslam ya. Iya, sehat juga ini ya. Untuk keluarga di rumah di sana juga nih. Untuk Pak Kaslam, boleh ini untuk pendengar semua. Kita coba bantu putarkan nanti ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pastela.
2: Pastela, kita semua suka tembang lama.
0: Kita semua suka tembang lama. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Chandra di Salupi.
0: Iya, Pak Chandra di Salupi. Salam kenal ya, Pak Chandra.
2: Iya.
0: Iya. Di Palupi ini ya.
2: Salupi.
0: Salupi, Salupi sebelah mana ini ya? Salupi sebelah mana ini? Jauh enggak ini ya? Kulawi mana ini ya?
2: Kecamatan Kumbasa.
0: Waduh, ini tolong yang orang asli Palu, Sulawesi Tengah nanti dijelaskan ya ke Dinda ya. Oke, siapa mau request lagunya siapa ini?
2: Mau request lagunya Black Sweet. Tawaku dan Dia.
0: Tawaku dan Dia dari Black Sweet. Boleh, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawaku, terima kasih ini ya dari Salupi bukan Palupi. Oke, kita coba bantu ini bacakan yang sudah request melalui TikTok kita juga. Ada dari tadi Pak Rusdintun sudah kita bacakan ya. Boleh nanti kita bantu putarkan juga nih. Ada dari Lapulga, waalaikumsalam. Pastela request lagunya Black Sweet juga ini. Oke, nanti kita putarkan salah satu ini ya. Tadi dari pendengar kita boleh yang Tawaku dari Black Sweet juga. Ada dari Fahri juga yang sudah bergabung. Oke. Ada lagi nih, Pak Adhan ya, waalaikumsalam. Request lagunya Kus Plus ini, andaikan boleh nanti ya kita bantu putarkan. Kita dengarkan dulu nih satu lagu yang sudah di request ada dari Tetes Hujan di Bulan April juga ya. Ada dari Cinta dan Permata juga tadi. Oke, kita putarkan dulu di Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Selamat siang, masih di Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama, lagu-lagunya. Tadi sudah di request juga ini ya, Dedi Dores, untuk apa lagi? Siapa tadi nih yang request melalui TikTok? Sudah diputar ini ya. Iya, oke. Dan untuk pendengar silakan bergabung kembali nih bersama kami di Pastela. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Pasti Anda suka Tembang Lama.
1: Yang cantik dan manis.
0: Masya Allah, Bunda Yanti. Amin, amin.
1: Seperti lirik lagu tadi, rambut di hatimu.
0: Waduh, belum ada nih Bun, lagunya Seputih Hatimu. Bunda mau diputarkan?
1: Mbak Dinda manis, seperti lirik lagu yang baru lewat.
0: Oh gitu ya, ya Masya Allah. Iya ini bisa
1: manis
0: aja nih ya.
1: Bibirmu,
0: oh iya, iya, iya, benar, benar.
1: Suaranya Mbak Dinda.
0: Oh Masya Allah, Bunda Yanti nih. Ini bukan batende ya, kalau orang sini batende begitu leh.
1: Tapi memang sesuai dengan kenyataan, orang tidak perlu lihat wajah, cukup suaranya sudah
0: tahu. Iya, iya Bunda, amin.
1: Karena orang itu tidak lewat wajah, tapi lewat suaranya saja.
0: Lewat suaranya, iya karena ini mengudaranya lewat suara ya Bunda ya, Bunda. Masya Allah, iya Bunda.
1: Lagunya Manisnya Cinta deh.
0: Manisnya Cinta, ini manisnya kayak Bunda juga ya ini ya. Saya gantian ini.
1: Manusia cinta dengan Saurina dengan Ratu Purwasi ya.
0: Siap.
1: Spesial
0: security
1: yang di samping.
0: Terima kasih nih ya. Waduh.
1: Bukannya security ini garang tapi yang begini ini sudah.
0: Oke, tapi manis ya.
1: Hatinya kan.
0: Hatinya betul.
1: Oke, Mbak Dinda cantik.
0: Iya, Bunda.
1: Salam sayang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini judulnya Nikmatnya Cinta ini ya, dari Endang Taurina dan Ratih Purwasi. Jadi Manisnya Cinta, waduh ternyata lagunya Nikmatnya Cinta ini Bunda. Tapi mungkin liriknya di dalamnya ada ini ya Bun ya. Kita putarkan, boleh deh, dari Ratih Purwasi. Halo. Halo, assalamualaikum Pastela. Halo. Oke, suaranya hilang ini ya. Kita nanti bantu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Halo, selamat siang juga dan assalamualaikum.
0: Iya. Iya Bunda, Bunda Asria di Tombolo Tutu, ketemu lagi nih Bun. Masya Allah, iya, iya. Ini Bunda Asria siang-siang gini panas. Oh, sudah gabung lewat TikTok ini ya, halo Bunda. Iya. Di TikToknya sudah request juga ini Bunda Asria, belum?
2: Mau nonton.
0: Oh, buat tonton aja.
2: Mau
0: iya.
2: Nonton saya.
0: Oke, jadi requestnya melalui telepon langsung ini. Mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Asria?
2: Dedi Dores sudah diputar tadi.
0: Iya, Dedi Dores sudah. Yang lain Bunda. Obi Mesa. Apa nih judulnya nih?
2: Jembalan Mengerti.
0: Judulnya apa Bunda?
2: Cobalah mengerti.
0: Oke, dari Obi Mesa. Bunda, nanti kita bantu putarkan ya Bunda. Siap Bunda Asria, terima kasih. Iya, sehat-sehat Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Amin, iya. Jangan lupa makan siang. Oke. Oke Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asria ini ya menemani perjalanan kenangan kita tentunya di Pastela juga nih lagu-lagunya. Kita putarkan dulu nih, ada dari Endang Estaurina juga, ada dari Obi Mesa, ada tadi dari Penber sebelum diputar ya.

0: Selamat siang pendengar Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Lagunya, waduh, tadi ada Cinta dan Permata dari Penbers. Requestnya Pak Rusdin Tun, bukan ini ya. Sudah diputar ini ya Pak Rusdin Tun. Dan untuk pendengar semua, gak kerasa ini ya Dinda menemani di Pastela tentunya siang hari ini. Ada-ada, oh sudah ada yang masuk lagi nih di TikTok. Ada Alfa Rizky, waalaikumsalam. Salam kenal ya Mbak Dinda dari Dongkalan Palas. Waduh, jauh juga ya ini Dongkalan Palasa sebelah mana nih, boleh dibantu jelaskan ini ya. Kita masih menerima untuk pendengar semua tentunya. Kita dengarkan lagu-lagu nostalgia siang hari ini. Ada dari pendengar kita boleh mau request kembali nih ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Selamat siang,
0: ya, pasti Anda suka tembang lama. Bunda Hani di Tulung.
1: Iya, betul sekali
0: ya, Dinda. Waduh, apa kabar Bunda?
1: Kabar baik.
0: Masya Allah. Oh iya Bunda, ini makan siang sudah Bunda, siang-siang gini?
1: Sudah.
0: Makan siang sudah, sekarang
1: sudah.
0: Sekarang dengarkan lagunya di Pastela. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Pance Lisa.
0: Pance, iya belum diputar nih Bun. Apa nih judulnya Bunda?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Waduh, Demi Kau dan Sebuah Hati. Bagus ini lagunya Bunda. Siap, nanti kita bantu putarkan ya Bunda.
1: Iya.
0: Iya. Sama-sama Bunda Hani. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dapat dari Pance, ada juga nanti dari Kuspus ini ya, request dari pendengar kita juga. Oke, halo. Selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Pak Ali.
2: Iya, betul.
0: Iya, Pak Ali di Taipa. Masih di Taipa ini ya, Pak ya?
2: Dari Taipa tidak ada kemana-mana.
0: Sambil dengarkan Pro 1 ya, Pak ya. Jadi di Taipa aja ini, iya. Pak. Iya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Ali?
2: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus ada nih, sudah dipasang ini. Ada yang lainnya boleh?
2: Ebit GAD boleh.
0: Ebit GAD boleh, apa nih judulnya?
2: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah, siap. Oke, lagunya ini. Sama-sama Pak Ali, sehat selalu ya Pak Ali. Titip Rindu Buat Ayah. Ini kita agak ngebut ini ya. Karena gak kerasa nih Dinda akan menemani pendengar semua sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah aja. Dan sekarang kurang 7 menit ini ya. Tentunya dari Alfa Rizky yang di Parigi Motong. Iya, salam kenal ya ke Alfa Rizky. Dan terima kasih banyak ini untuk pendengar dan pemirsa semua yang sudah bergabung melalui TikTok. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu. Kita sambil dengarkan ini lagu-lagu yang tadi sudah di request. Ada dari Pance, Kus Plus, dan Ebit. Dinda bersama dengan rekan Edi yang bertugas siang hari ini, dan ada adik-adik magang ini yang membantu pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, masih bersama Dinda, kami hadirkan informasi di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Untuk informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengelolaan lahan kurang produktif. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya melalui pengelolaan lahan yang selama ini kurang produktif. Untuk meningkatkan produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tantangan perubahan iklim, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Muhammad Apit Lamakarate, kepada RRI mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian pasca bencana gempa bumi 2018, pihaknya berupaya mengoptimalkan pengelolaan areal pertanian yang belum dikelola secara optimal.
3: Memang masih ada sebagian yang di aliran Gumbasa itu belum maksimal karena itu tadi, karena masih ada dampak kemarin, tapi terus dilakukan perbaikan oleh kawan-kawan WWSA. Untuk 2026 ini perbaikan irigasi kita punya usulan ini cukup banyak titiknya. Kalau saya tidak salah kemarin 100 titik kalau tidak salah.
2: Kadis TPHP Kabupaten Sigi menegaskan, pemanfaatan lahan kurang produktif dilakukan melalui berbagai upaya seperti perbaikan sistem irigasi, penggunaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian, hingga pendampingan kepada petani.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 51 siswa akan mengikuti pendidikan dan pembentukan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah selama 5 bulan ke depan. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
5: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
4: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar masih di Info Pro 1 Buletin Daerah, Polsek Tojo dan Subsektor Tojo Barat mengintensifkan edukasi pencegahan balapan liar dalam meminimalisir korban laka lantas.
2: Partisipasi masyarakat Tojo dan Tojo Barat sangat diharapkan dalam mendukung langkah serta upaya Satlantas Polres Tojo Una-Una mencegah terjadinya korban jiwa akibat kecelakaan dalam aksi-aksi balap liar yang kerap dilakukan remaja. Kapolsek Tojo Ibtu Lanang Mardika mengatakan pencegahan aksi kenakalan remaja di jalanan bukan cuma tanggung jawab kepolisian, melainkan semua komponen harus ikut mengawasi.
3: Saya juga tambahkan sedikit, kami juga berharap kepada masyarakat ikut berpartisipasi ketika ada balapan liar disampaikan kepada kami. Balapan liar itu bisa menimbulkan kecelakaan dan akan membawa kematian. Saling mengingatkan.
2: Balapan liar, tutur Kapolsek Tojo, tidak hanya mengakibatkan kecelakaan namun berpotensi merenggut nyawa pelaku dan orang lain. Ibtu Lanang Mardika mengaku jajaran Polsek Tojo dan Subsektor Tojo Barat terus melakukan edukasi melalui himbauan-himbauan ke masyarakat maupun ke sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, ribuan warga padati Taman Fatulemo dalam malam puncak nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kota Palu. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
4: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh pemerintah Kota Palu berjalan sukses dan berlangsung meriah. Ribuan masyarakat memadati tiga titik yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan tersebut yang dimulai sejak babak semifinal lalu, salah satunya lapangan Fatulemo. Pada pertandingan final yang berlangsung dini hari tadi, masyarakat menunjukkan antusiasme tingginya dengan memadati lokasi sejak malam hari dan membawa berbagai atribut hingga menghias badan dengan warna bendera negara yang didukung. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rashid secara simbolis dengan menendang bola, serta Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melalui peniupan peluit. Menurut Hadianto, ajang 4 tahunan tersebut selalu mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, sehingga dirinya bersyukur pihaknya dapat memfasilitasi tingginya euforia pecinta bola di daerah ini.
5: Euforia, saya pikir dalam setiap putaran Piala Dunia pasti mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat ya. Sudah pasti euforianya tinggi dan kita bersyukur bahwa di final Piala Dunia 2026 ini kita bisa menyiarkan beberapa pertandingan ya, mulai dari semifinal dan itu dilaksanakan di lapangan Fatulemo sehingga ya semakin memeriahkan suasana Piala Dunia 2026 di Kota Palu.
4: Kemeriahan nonton bareng tersebut turut dirangkaikan dengan kuis berhadiah menarik serta peluncuran program terbaru pemerintah kota dan pengenalan tema resmi hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 pada September mendatang. Hadirnya kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat luas, salah satunya Arif Rahman, seorang penggemar timnas Spanyol yang keluar sebagai jawara Piala Dunia edisi ke-23 tersebut.
6: Terima kasih kepada Pemkot Palu, Wali Kota beserta jajarannya yang sudah memberikan wadah fasilitas yang seperti ini sehingga warga Kota Palu dan sekitarnya terhibur.
4: Meski dipadati oleh ribuan penonton hingga pagi hari dan sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas pasca kegiatan, namun pelaksanaan nonton bareng di lapangan

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan pemerintah Kota Palu menciptakan peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman La Soso, Kota Palu. Selengkap

0: Ya, laporan Muhammad Siddiq.
1: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso Kota Palu.
2: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan merubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80-90%. Iya, ada peningkatan, Pak.
1: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli, menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu, menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
3: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia ini.
4: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
3: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 18 besar sampai sekarang.
4: Iya, hadir terus.
1: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar masih di Info Pro 1 Buletin Daerah, nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberi dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selengkapnya laporan Sofian.
2: Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga 5:30 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
3: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat. Begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
4: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
3: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
2: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
5: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
2: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, berakhirnya informasi yang sudah disampaikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah bersama dengan saya Dinda Kurniaslami dan rekan yang bertugas pamit undur diri di Info Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20 itu tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Pendengar Pro 1 RRI, palukan informasi dan inspirasi, masih bersama Dinda. Kita di program 100% Indonesia dan kita mendengarkan lagu-lagunya yang lagu pop ini ya, lagu pop yang asli Indonesia tentunya. Dan lagunya nostalgia bukan ya? Bukan. Lagunya mulai dari era 2010-2025 ke bawah, boleh nih ya kita putarkan lagu-lagu yang menemani sore hari para pendengar semua tentunya. Dan mungkin yang tadi belum sempat bergabung di Pastela, pasti Anda suka tembang lama, boleh yang mau request ya. Di 100% Indonesia kita putarkan lagu-lagunya nih, lagu pop untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Ada dari Noah, Kupeluk Hatimu.

0: lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Ano, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP polisi mengatakan sebagai keterangan
0: para warga. Sepasang suami istri yang selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah menemukan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

Pendengar, kita sedang mendengarkan 100% Indonesia tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu, dan kita akan sejenak untuk jeda mendengarkan kumandang sholat azan, sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami karena sebentar lagi azan asar akan dikumandangkan pukul 3 lebih 34 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Peringat Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Pro 1 RRI Palu. Dan sore hari ini Dinda menemani pendengar semua memberikan informasi. Ini masih di Asta Cita begitu ya. Temanya mengenai beberapa program 8 Cita gitu, yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan di hari ini edisinya Senin 20 Juli 2026, kita berikan informasi mengenai UMKM Bicara. Jadi biasanya kita ada tandem ngobrol bareng atau dihadirkan satu narasumber yang memberikan tentunya inspirasi informasi untuk pendengar semua. Tapi di kali ini berbeda ini ya, Dinda sendirian, tapi Dinda akan memberikan informasi tentunya untuk pendengar semua. Dimana kalau kita berbicara UMKM ini, alhamdulillah ya, beberapa minggu terakhir ini dimana banyak kabar baik dari para UMKM khususnya di Kota Palu. Kemarin kita ada namanya Festival Rakyat Nusantara 2026, dan tentunya ini memberikan peluang besar juga bagi UMKM yang ada di Palu. Dan ini informasinya untuk pendengar bahwa Festival Rakyat Nusantara 2026 telah sudah digelar, dan ini melihat dari geliat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang ada di Kota Palu selama sepekan pelaksanaan. Dan luar biasanya 120 pelaku UMKM memperoleh ruang promosi dan transaksi yang tentunya turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah contoh beberapa dari para pemerintah yang ada di Kota Palu, tentunya sangat mendukung begitu ya, untuk mendorong dan mendukung para UMKM yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini berkembang. Dan festival dimana hasil kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Kodam 13 Palakawira, 23 Palakawira dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu resmi berakhir pada 20 Juli dan dini hari kemarin ya. Jadi sebagai penutupannya ditandai dengan kegiatan nonton bareng atau nobar. Nah, ini untuk pendengar semua bahwa ketua dari Festival Rakyat Nusantara pun mengatakan para masyarakat ini sangat memiliki antusias yang tinggi hingga malam penutupan, dan menjadi ini ya indikator positif bagi penyelenggara festival sekaligus memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi para UMKM. Nah, itu kita membidik salah satu baru ini ya, festival rakyat yang baru dilaksanakan. Apalagi kalau kita melihat lagi nih di mana adanya nobar dilanjutkan ini ya, seminggu kepekan kemudian dilanjutkan dengan nobarnya Piala Dunia 2026. Tentunya ini juga memberikan dampak yang positif juga ya, dan memberikan angin segar untuk para UMKM yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, di mana ada nobar ini di Taman Lasoso juga tingkatkan pendapatan UMKM. Nah, ini adapun dari pemerintah Kota Palu tentunya di mana memberikan nobar bareng ya. Jadi upaya pemerintah juga selain memeriahkan pesta bola dunia sekaligus juga menggerakkan ekonomi masyarakat ini. Jadi pemerintah pun memberikan titik nobarnya dari 3 pusat aktivitas masyarakat ya, yakni di Taman Lasoso, ada di Taman Fatulemo dan depan Gelora Bumi Katus atau GBK. Jadi berlangsung mulai dari babak semifinal hingga partai final Piala Dunia 2026. Nah, ini melihat testimonial langsung ini pendengar dari salah satu pelaku UMKM yang ada di Taman Lasoso, Rafiq ini mengaku jumlah pengunjung meningkat sejak pemerintah Kota Palu menggelar nobar di kawasan tersebut. Dan tentunya kondisi itu pun turut memberikan dampak signifikan ya terhadap peningkatan omset penjualan para pedagang. Nah,
Kabar-kabar baik seperti inilah yang tentunya sangat diharapkan oleh pelaku usaha, pemerintah pun juga begitu ya, untuk selalu mendorong dan mendukung perekonomian yang ada di Kota Palu, tentunya di mana dengan UMKM terus jalan, kemudian ekonomi masyarakat ini berputar begitu. Nah, di UMKM Bicara ini mungkin boleh untuk para UMKM yang alhamdulillahnya mendapatkan dampak positif dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palu dan kolaborasi semua ini ya, mungkin ada apa ya yang ingin disampaikan juga nih, sharing bersama dengan pendengar Pro 1 bersama dengan Dinda juga sore hari ini, barangkali memang testimoninya gitu kan, setelah sepekan yang lalu alhamdulillahnya bisa diberikan kesempatan juga untuk jual beli ataupun transaksi di kegiatan tersebut. Boleh ini ya, kita dengarkan juga seperti apa, apakah benar ini semuanya mendapatkan dampak positif atau seperti apa. Nah, untuk pendengar Pro 1 tetap di UMKM Bicara Stacita, karena spesial ya hari ini kita sedikit berbeda nih ngobrolnya, tapi Dinda akan berikan informasi tentunya mengenai perkembangan UMKM yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini.

Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo, dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

0: di Brenda Astacita tentunya. Sore hari ini kita di UMKM Bicara, dan tentunya di mana kita melihat ini ya, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ini merupakan salah satu tadi ya penggerak utama perekonomian di Sulawesi Tengah. Jadi melalui kreativitas, kemudian inovasi para pelaku usaha berbagai produk lokal tentunya terus berkembang. Kita melihatnya mulai dari kuliner, kerajinan tangan, fashion hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan tentunya ya. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini terus mendorong juga peningkatan daya saing UMKM melalui berbagai program pembinaan tentunya. Dan tadi Dinda sudah berikan informasinya ini ya, kabar positif dari para UMKM tentunya, dan untuk meningkatkan skill dari para UMKM yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, ada beberapa pelatihan yang diberikan tentunya, pelatihan kewirausahaan, kemudian ada namanya digitalisasi usaha, peningkatan kualitas produk, pengemasan hingga perluasan akses pemasaran dan pembiayaan. Nah, selain itu, pendengar, ternyata pelatihan calon wirausaha baru serta pengembangan ekonomi digital ini juga terus dilakukan untuk membantu UMKM naik kelas. Jadi bagi para pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha seperti ada namanya nomor induk berusaha atau NIP-nya, ini menjadi langkah penting agar lebih mudah mengakses pembiayaan, kemudian mengikuti pameran serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, tentunya menggunakan platform juga sekarang digital, kemudian media sosial ini juga menjadi peluang besar begitu ya untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Nah, dari kegiatan yang tentunya sudah diberikan ataupun diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palu, pemerintah Sulawesi Tengah, ini sangat penting begitu ya, kita melihat bahwa ternyata masyarakat ini juga sangat perlu ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Salah satunya tadi dengan adanya kegiatan yang dilakukan di beberapa titik nobar tadi ya, sebelum Festival Rakyat Nusantara 2026 ini juga masyarakat ini tentunya berputar ya untuk membeli ataupun menggunakan produk lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, tentunya dengan kita membeli ataupun mencintai produk-produk buatan daerah kita, kita tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga ikut membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi mulai dari kita sendiri nih mendukung UMKM Sulawesi Tengah agar semakin maju tentunya, inovatif dan mampu bersaing di era digital sekarang. Karena pendengar, ketika kita melihat nih UMKM tumbuh, ekonomi daerah pun akan semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat tentunya ya. Jadi apa yang langsung terjadi di mana kemarin acara nobar ini ya sudah menjadi contoh nyata bahwa memang dari pemerintah kemudian kolaborasi antara UMKM dan masyarakat ini perlu adanya dukungan yang sangat kuat juga ya. UMKM memberikan dagangannya, memberikan inovasi dagangannya, memberikan yang terbaik untuk dijual belikan. Kemudian masyarakat juga harus bangga juga nih, wah ternyata produk-produk buatan dari UMKM ataupun hasil karya dari para UMKM ini layak untuk kita gunakan ataupun konsumsi begitu ya. Jadi ketika kita melihat nih sebenarnya inovasinya keren banget, apalagi di Sulawesi Tengah ini ya, banyak makanan-makanan, terutama makanan ini ya, makanan yang dijual ini berbagai varian dengan ide dan kreativitas dari para UMKM. Nah, tentunya kalau soal rasa itu selera ya. Tapi yang pastinya, apalagi kalau pernah kita bahas nih mengenai apa makanan tradisional, itu sudah pasti enak ya kalau di Sulawesi Tengah ini ya, karena disesuaikan dengan lidahnya orang, apa nih bilangnya, orang Palu kah, orang Kaili atau seperti apa ini ya. Dan tentunya Untuk para pendengar semua di UMKM Bicara kali ini, inilah informasi yang Dinda berikan. Kita harus tetap tumbuh ini ya bersama dengan para UMKM, tentunya dengan mendukung tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi nih kan? Walaupun memang kita belinya nggak banyak, tapi ketika kita mendukung terus-menerus, itu akan menghasilkan sebuah perubahan dan terus menggerakkan ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah. Pendengar, dengan hal-hal sederhana kita mendukung produk-produk lokal sebagai wujud nyata cinta kita juga terhadap para karya anak bangsa tentunya. Saya Dinda Kurnia Slami, kita pamit undur diri dulu nih di Beranda Sucipta sore hari ini. Kita akan memberikan informasi lain dan sebentar pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita juga akan hadirkan Gema Saripati Maju bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Tetap bersama kami.
1: Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kurnia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
3: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%. Sekarang mungkin setelah nobar adanya 80-90%.
4: Ada meningkat.
3: Iya, ada peningkatan, Pak.
2: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia.
4: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya menonton di sini dari semifinal, dari 8 besar sampai sekarang.
4: Iya,
5: hadir terus.
2: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
6: Baik, Dinda di RRI Palu menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
7: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat, yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
8: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
7: Transformasi promotif dan preventif ini Menurut Kapus Nimade Lidia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Aliwaswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
9: Masih dari RRI Toli-Toli terkait dengan dinas, PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
10: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
11: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
10: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Alwi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
12: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa, paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
10: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang, semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
9: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewa Nampa bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
13: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyada.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
15: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, ya, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang, ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 pasang, 3 pasang ini, 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional, dan 65 di tingkat provinsi.
14: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
15: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal, Bu Kabi tanggal berapa itu ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat gitu. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4, pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
17: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
18: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan, namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
17: Karena itu Damkar Bobo mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wade Nurliani, reporter Ripau Bau, melaporkan.
16: Informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
21: Target kita semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat, sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
20: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
19: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adi.

0: Gua optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
1: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia kan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. Gitu ya. Bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya, maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
0: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Transnusa. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
2: RRI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Dinda di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
4: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uemato Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
3: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tani dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Risna Supratio.
5: Pada sore hari ini, cek kesehatan gratis, langkah kecil menjaga masa depan kesehatan. Kita ikuti news feature bersama Ahmad Aprisudin.
6: Seringkali kita merasa sehat karena tubuh tidak memberikan tanda apapun. Tidak demam, tidak batuk, tidak merasa nyeri. Namun dibalik rasa sehat itu, bisa saja tekanan darah mulai meningkat, kadar gula darah perlahan naik, atau kolesterol diam-diam melebihi batas normal. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG.

0: Program yang kini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, mengajak masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Makassar baru sekitar 20% dari target 68% yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus menggencarkan sosialisasi melalui puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
1: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai, program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
2: Semua elemen harus tentu mendukung ini, karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
0: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
3: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
0: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
4: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Rizan Supratio beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan

yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kita jumpa lagi dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan tentunya ini merupakan ruang inspirasi, tempat kita berbagi cerita, ide dan semangat dari komunitas-komunitas hebat yang ada di Sulawesi Tengah. Dan malam ini spesial ya, karena kita kedatangan tamu dari kalangan mahasiswa yang aktif, kritis, kemudian juga penuh semangat ya, semangat perubahan. Dan mereka adalah pengurus dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di RRI Palu ya. Kita mau kenalan dulu nih dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Kalau disingkat jadi apa nih teman-teman?
1: HMM Ibu.
0: HMM ya, ya? Oke, baik. Dan saya Maria Imakulata, pendengar, kita akan ngobrol santai bersama dengan teman-teman HMM. Santai tapi bermakna ya, seputar mahasiswa, kontribusi organisasi, hingga bagaimana generasi muda ini bisa menjadi motor penggerak perubahan di tengah tantangan zaman. Kita mau kenalan dulu di studio, ada Ketua Umum Rahmat Al-Ghifari.
2: Iya Ibu.
0: Gimana menjadi Ketua Umum? Perasaannya?
2: Ya masih dalam tahap adaptasi juga.
0: Masih dalam tahap adaptasi. Ini sudah berapa lama nih jadi Ketua Umum di HMM?
2: Kurang lebih selama 2 bulan Ibu.
0: 2 bulan ya? Oke, baik. Dan kemudian di studio juga sudah hadir Bendahara Umum, ada Afifah Afrah Amatullah.
3: Iya.
0: Oke, halo juga. Saya manggilnya apa nih? Afifah ya?
3: Afifah,
0: oke. Dan kemudian ada anggota Humas, Yuniar Nirmalasari.
3: Halo.
0: Apa? Yuni?
3: Yuni.
0: Oke, Yuni. Panggil kakak dong ya. Berasa tua banget gitu saya dipanggil Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Ada Rahmat ya?
2: Iya.
0: Ada Rahmat, kemudian ada Afifah, ada Yuni. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini juga Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital, melalui 90,8. Dan juga Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Jadi silahkan, mungkin bagi pendengar ataupun pemirsa ya, yang lagi menyaksikan kanal YouTube RRI Palu, bisa juga bertanya langsung di sana. Nanti akan saya bacakan apa-apa yang ingin Anda tanyakan ke teman-teman. Ini ada Rahmat Al-Ghifari, ada Afifah, dan kemudian juga ada Yuni. Seperti itu. Kita mau ini dulu ya, kita mau dengerin dulu nih cerita dari teman-teman HMM. Ini kan baru pertama kali ya datang di ya, RRI Palu,
2: betul,
0: ya
2: betul.
0: Kita mau dengerin dulu nih dari HMM ya, Universitas Tadulako. Apa sih sebenarnya tujuan daripada HMM ini? Silakan nih Al-Ghifari, jawab ya, dulu
2: saya,
0: nih
2: ya. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah yang sudah mengundang kami menjadi narasumber pada kegiatan Ngobras. Nah,
0: sama-sama.
2: Sebenarnya kalau ditanya tentang tujuan dasar dari organisasi ini didirikan sebagai wadah untuk menggali potensi mahasiswa manajemen baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti itu Ibu. Makanya di organisasi ini kami mempunyai konstitusi yang seringkali kami jadikan landasan untuk menyusun sebuah program kerja yang biasa kita namakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi.
0: Okay.
2: Nah, dalam menyusun program kerja ini kami juga tidak luput dari tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kemudian yang terakhir itu output daripada organisasi ini didirikan, yaitu kaderisasi, seperti itu Ibu, mungkin singkat dari saya.
0: Baik, jadi memang orang-orang yang ada di dalam sini memang benar-benar mau membangun HMM ya?
2: Ya.
0: Termasuk Afifah, termasuk Yuni yeah. juga. Dan sejauh ini berapa banyak sih teman-teman HM sendiri yang sudah bergabung? Di kepengurusan tahun berapa yeah. nih?
2: 2026.
0: Oke, okay, berapa banyak?
2: Kalau total pengurus beserta tiga teratasnya itu berjumlah 22. Kami juga mempunyai badan pengawas himpunan berjumlah 5 orang. Jadi kalau dihitung-hitung satu struktur kepengurusan periode ini sejumlah 27 kurang lebih Ibu.
0: Oke, okay, yeah. 27 yeah. ya. Oke, okay. Ini kan banyak mahasiswa ya, bukan cuma kalian yeah. gitu, ada ribuan mahasiswa di sana. Terutama yang masuk di manajemen. Manajemen yeah. ini termasuk salah satu jurusan yang favorit gitu yeah, ya.
2: Betul, betul.
0: Nah, apa sih yang mendorong kalian begitu untuk aktif bergabung dalam organisasi mahasiswa ini? Biasanya kan ada yang bilang, ngapain sih bergabung dengan organisasi? Nah, apa sih yang mendorong kalian?
2: Kalau saya pribadi, semenjak saya SMA, saya melihat awalnya mahasiswa ini ngapain sih, kayak turun-turun demo, aktif-aktif organisasi.
0: Kayak gak ada kerjaan ya?
2: Stigma saya dulu mengatakan kalau organisasi itu menghambat perkuliahan. Nah, kemudian saya punya prinsip kalau saya mau mengetahui sesuatu hal, saya harus terjun ke situ. Makanya saya niatkan dari SMA ketika saya masuk kuliah nanti, saya harus ikut organisasi. Makanya saya berproses mulai tahun 2024 menjadi panitia pada salah satu kegiatan HMM Disnatalis. Kegiatan perayaan ulang tahun HMM. Di situ saya belajar apa ya? Mungkin kalau di kelas di kuliah kita diajarkan teori.

0: sudah apatis dengan organisasi. Banyak orang berpikir organisasi sudah tidak relevan lagi dengan mereka. Padahal kalau saya pribadi, pengalaman-pengalaman di organisasi itu sangat membantu kedepannya kita nanti. Makanya saya selalu katakan kepada anggota-anggota saya, kepada pengurus saya, himpunan tidak pernah kasih kalian materi berupa fisik, berupa uang, rumah dan lain-lain. Ada satu yang organisasi kasih yang kalian tidak rasakan, yaitu pengalaman. Mungkin saya seperti itu.
1: Baik, pengalaman itu susah biasa, susah didapatkan.
0: Betul.
1: Baik, saya mau dengar dari Afifa nih. Kalau Afifa gimana ini bergabung dengan AMM? Biasanya kan kalau perempuan kan ngapain sih malas bergabung. Gimana ini Afifa?
2: Kalau saya sih
1: bisa lebih dekat Afifa ya.
2: Okay. Kalau saya sih awal-awalnya itu kayak penasaran kenapa banyak senior-senior yang kumpul di satu tempat terus pembahasannya itu kayak berbobot dan kadang mereka suruh-suruh. Nah, saya di situ cari tahu kenapa di kelasnya kita kayak enggak ada ngobrol-ngobrol kayak begitu. Terus saya lihat-lihat ada kepanitiaan. Nah, setelah ada kepanitiaan itu ternyata di situ awal mula saya tahu organisasi. Nah, di situ saya kayak cari tahu ini harus bagaimana ya? Harus bagaimana saya dapat yang saya penasarankan itu. Nah, setelah itu saya lihat teman-teman saya kayak ayo kita kumpul ikut ini. Ternyata di situ mereka kumpul-kumpul, terus di situ kita sharing apa yang saya tidak tahu di kelas itu, ada yang saya dapatkan di dalam himpunan ini sendiri kayak gitu.
1: Baik. Dan bagaimana apa sih namanya, sejak 2 bulan ini ya, 2 bulan ini apa sih yang didapatkan Afifa?
2: Yang saya dapat
1: menyita waktu enggak ini dengan mengikuti organisasi?
2: Itu kalau menurut mereka yang tidak tahu apa yang saya dapatkan. Kalau saya sih ini yang saya dapatkan ini menurutku sangat-sangat menyentuh begitu. Karena awalnya itu saya kurang paham bicara bagaimana, terus mengatur orang, apalagi bagaimana menyusun-menyusun laporan. Nah, di situ saya mendapatkan itu.
1: Apalagi kan manajemen bisnis ya, ya itu harus tahu. Okay, baik, menjadi bendahara umum ya. Ini salah satu apa ya, kepercayaan begitu dari teman-teman HMM. Nah, bagaimana ini dengan Yuni? Yuni anggota Humas ya. Kalau Humas tuh dia lebih luas ya. Lebih kemana-mana ya, berhubungan dengan orang banyak. Nah, gimana ini Yuni?
3: Kalau saya dari SMA kan belum ikut organisasi karena saya pikir organisasi ini hanya buang-buang waktu. Gitu kan?
1: Okay.
3: Terus semenjak saya masuk kuliah, saya juga masih belum terlalu ikut dalam HMM ini. Karena saya pikir, teman saya masih sibuk di kampus, sedangkan saya kenapa tidak saya bisa pulang, saya kerja tugas dan lain-lain. Nah, tapi saya lihat-lihat semua materi-materi yang ada dalam perkuliahan ini tidak ada cara pengimplementasiannya. Jadi dengan adanya HMM kelas yang diadakan HMM ini, saya bisa tahu. Contohnya periode kemarin ada HMM kelas Word. Nah, di situ saya jadi tahu. Oh, ternyata seperti ini cara penyusunan makalah, skripsi. Bahkan sampai saya semester 1 sudah tahu bagaimana cara menyusunnya. Begitu juga dengan Excel. Nah, terus saya juga mengikuti kepanitiaan Disnatalis. Jadi saya jadi tahu bagaimana membagi waktu untuk organisasi dan perkuliahan. Mungkin seperti itu.
1: Baik, artinya tidak mengganggu kuliah tidak begitu enak. Ya. Okay, baik. Kita mau dengar dulu nih peran kemudian program dari teman-teman HMM ya. Sekarang program kerja apa saja yang sedang atau akan dijalankan oleh HMM ini saat ini nih. Apa ya nih coba Rahmat Al-Ghifari?
0: Mungkin program pembuka daripada kepengurusan ini kemarin kita laksanakan pada bulan Ramadan. Ada namanya Ramadan bersama HMM.
1: Bukan Ramadan cinta ya.
0: Nah, kemudian di bulan-bulan April ini kami adakan kegiatan TOT, Training of Trainer. Jadi ini tahap pengkaderan terakhir di Himpunan Mahasiswa Manajemen, di mana setelah kader-kader itu melewati tahap pengkaderan ini bisa langsung jadi pemateri. Yang artinya kan hari ini kita untuk masuk ke dunia kerja butuh namanya portofolio yang bagus.
1: Betul.
0: Nah, jadi TOT ini membantu kita untuk apa ya, melegalitaskan kader itu membawa materi. Kan setiap membawa materi pasti ada sertifikatnya yang bisa di ini kan, yang bisa dijadikan CV nantinya. Nah, kemudian di Departemen Sumber Daya Manusia itu ada namanya program HMM Class.

0: HMM kelas ini adalah sebuah wadah untuk membantu kader itu menyelesaikan masalah seputar akademik.
1: Okay.
0: Jadi biasanya HMM kelas ini temanya seperti kayak metodologi penelitian, mm-hmm. berbicara tentang Excel, Word maupun materi-materi perkuliahan lain-lain. Kemudian ada pun di prodi ini namanya P2DH, Program Pembinaan Debat Himpunan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami membuatkan satu roadmap bagaimana supaya kader-kader ini punya satu keunggulan yang mereka bisa lombakan di event-event mm-hmm. sekelas nasional maupun internasional kan. Nah, makanya kami mencari mentor itu berasal dari senior dan dosen-dosen manajemen yang kemudian kami buatkan satu apa namanya pedoman mm-hmm. untuk mereka latihan selama kurang lebih lamanya 1 tahun. Mm-hmm. Nah, kemudian di Departemen Pemasaran itu kami punya usaha pokok. Jadi kami HMM itu punya sumber pencarian dana yang penghasilan. Pasti bisa dibilang.
1: Oh, iya.
0: Sumber penghasilan yang pasti.
2: Bukan orang ekonomi namanya kalau gak ada penghasilan.
0: Nah, di kampus itu kami punya sekretariat internal yang kami namakan Corner.
1: Mm-hmm.
0: Nah, biasanya kan kalau di fakultas-fakultas lain namanya Sekber. Mm-hmm. Kebetulan di Fakultas Ekonomi itu ada Corner.
1: Okay.
0: Nah, jadi di Corner itu kami bikin satu apa ya, bangunan, bukan bangunan sebenarnya, gerai mini yang kami bikin dari kayu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi di situ nanti menjualkan kayak snack-snack, air, mm-hmm. dan beberapa makanan-makanan kecil lainnya. Nah, kami juga punya usaha sablon. Nah, jadi HMM itu punya alat sablon
1: mm-hmm.
0: yang biasanya kami pakai kalau misalnya ada mahasiswa baru yang masuk pengen mm-hmm. buat baju.
1: Mm-hmm.
0: Nah, biasanya juga kami bikinkan katalog atau kayak apa ya, proposal
1: mm-hmm.
0: Promosi kepada lembaga-lembaga yang ingin sablon bisa datang ke kami seperti itu. Nah, kemudian di Departemen Advokasi yang bergerak mendampingi kader
1: mm-hmm.
0: Jadi kami menyediakan beberapa fasilitas layanan kader ketika kader ingin mengadu, entah itu perihal akademik maupun mm-hmm. non akademik, ya pokoknya seputar masalah mahasiswa.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian terakhir Departemen Humas selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian, kami pun ada program pengabdian masyarakat
1: okay.
0: yang akan dilaksanakan kurang lebih bulan Juni kalau tidak salah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian yang terakhir ada acara perayaan ulang tahun daripada organisasi ini seperti itu.
2: Kapan nih ulang tahunnya organisasi?
0: HMM berdiri pada tanggal 23 Juni Bu, 1989, tetapi biasanya di Natalis ini diagendakan di akhir periode.
1: Mm-hmm.
0: Ya, sebagai pelepasan masa kepengurusan, agenda fun-nya kepengurusan mm-hmm. seperti itu.
2: Oke. Okay. Kalau Yuni sendiri sebagai humas begitu ada enggak kesulitan ini? Ini kan dalam di periode ini banyak program tadi yang sudah disampaikan yeah. Al-Ghifari begitu. Gimana nih pengalamannya Yuni? Ini kan banyak menjalin kerjasama gitu kan ya.
3: Kalau dari Huma sendiri, alhamdulillah sudah selesai salah satu proker yang tadi mm-hmm. sudah disebutkan yaitu Rama, Ramadan Bersama HMM. Mungkin untuk semacam hambatan itu mungkin tidak ada dari mm-hmm. proker tersebut. Tapi untuk HMM Pekin sendiri, kami masih belum menemukan desa yang cocok untuk diadakannya HMM Pekin sendiri.
1: Mm-hmm.
3: Begitu juga dengan di Natalis kami masih susun menyusun konsep.
2: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Palu untuk malam hari ini. Saya coba baca dulu, ada tuh Bagus Rayyan Muhammad ya. Ini pasti teman kalian ya.
0: Koordinatornya.
2: Koordinator Humas. Yeah. Mantap, luar biasa. Terima kasih tuh Bagus. Ya, keren katanya. Ada Rapunzelo juga, semangat. Oke, okay. Terima kasih. Ayo Yuni, kamu bisa. Ya. Ada Adit juga ya. Oke, okay, semangat saja. Jangan semangat saja. Ayo semangat gitu ya. Terima kasih banyak ini. Dan yang mau bergabung boleh ya 0811-456-03-908 untuk malam hari ini saya buka untuk Anda. Yang mau bertanya langsung boleh, yang mau melalui WhatsApp juga boleh, dan melalui YouTube juga boleh. Pokoknya semuanya kami buka untuk Anda bisa bergabung di program Ngobras untuk malam hari ini. Oke lah. Baik, kalau melihat dari sekian banyak kegiatan yang sudah ya. Kalian lakukan begitu ya, mana yang paling berdampak bagi mahasiswa dan kemudian masyarakat sampai dengan saat ini?
0: Kalau dibilang berdampak, saya pikir mm-hmm. semuanya berdampak Ibu. Karena okay. kami menyusun program kerja ini berdasarkannya 3 hal tadi itu
1: mm-hmm.
0: kaderisasi, Tridharma Perguruan Tinggi, dan konstitusi organisasi kami
1: mm-hmm.
0: Nah, cuman kalau diukur dari keberdampakan, sebenarnya kami punya satu departemen namanya sumber daya manusia yang bergerak betul-betul membimbing kader, betul-betul mm-hmm. mengembangkan potensi kader Makanya program-programnya pun selaras dengan kebutuhan kader seperti HMM Class, mm-hmm. program pembinaan debat himpunan, adapun ada program kerja namanya dialektika literatur. Ini sebenarnya untuk membangkitkan nilai esensi dari mahasiswa sebenarnya, Ibu. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Baik. Kalau dari saya.
2: Oke. Okay. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri, apakah ada hambatan terkait dengan pendanaan ini, Afifah?
3: Kalau pendanaan sih kita aman-aman, karena kita tidak
2: yakin bisa, aman. Ya. Kalau anak-anak ekonomi itu biasanya nggak sulit ya. Oke, okay, jadi semuanya bagaimana?
3: Menurutku kita sih aman-aman karena kita sendiri punya departemen pemasaran. Mm-hmm. Nah di situ departemen ini berusaha keras untuk himpunannya kita ini. Yeah. Karena kalau mereka tidak ada kan, bagaimana kita mau susun prokernya kita, mau jalankan prokernya kita?
0: Betul.
3: Nah departemen pemasaran ini menurutku sangat-sangat membantu bendahara umum, apalagi. Mm-hmm. Apalagi bendahara-bendahara tahu kan, kalau uang sudah sisa sedikit pasti kita was-was ini.
2: Bagaimana ngomel lagi ya?
3: Iya, terus di situ mereka ini sangat membantu saya karena mereka tidak diam saja. Saat uang makin sedikit, proker-proker itu kayak bakal mereka tahu bakal menghambat kalau mereka tidak bekerja keras. Mm-hmm. Nah, menurutku dari sablon tadi itu, siapa tahu teman-teman mau sablon.
2: Nah, ini promosi
3: bisa,
2: ini.
3: Ya, bisa chat, ya bisa DM HMM Collection.
2: Terus hasilnya gimana? Bagus enggak tuh?
3: Bagus. Kita sendiri pakai.
2: Oh, begitu ya. Ini yang kalian pakai ini hasil sablonan sendiri atau kayak mana?
0: Ini kebetulan kan di bordir, Ibu.
2: Oh,
0: jadi kalian belum sampai ke tahap situ.
2: Oh, begitu. Jadi beda kelasnya ya. Bordir dengan sablon beda ya. Tapi yang jelas untuk hasil bisa terpercaya ya. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyablon, silakan dengan teman-teman HMM ini. Jadi mereka memang luar biasa punya apa skill begitu ya. Dan memang harusnya seperti itu ya. Ini untuk apa namanya? Kalian masih muda, jadi jangan cuma satu aja yang didalami, tapi memang ada beberapa yang harus kalian lakukan dari sekarang.
3: Iya, menurutku memang kita harus eksperimen-eksperimen gitu karena kapan lagi kan takutnya kalau di dunia kerja kita salah bakal dimarah, tapi di sini tempatnya kita sudah eksperimen dan belajar-belajar seperti itu.
2: Betul, eksperimen dan menghasilkan.
3: Iya.
2: Kalau dari universitas sendiri seperti apa sih, adakah bantuan yang sudah diberikan atau mungkin kerjasama sponsor kah, atau dari luar, pernah nggak nih?
3: Dari kita sendiri itu ada, itu namanya dana birokrasi.
2: Oke.
3: Mereka kasih dana-dana untuk setiap lembaga.
2: Cukup itu?
3: Iya.
0: Dicukup-cukupkan
2: ya. Yang pasti kan udah dikasih ada gitu ya untuk lembaga. Oke, baik. Nah, saya mau tanya dulu ke Al-Ghifari ini sebagai ketua umum, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dalam memimpin organisasi ini?
0: Kalau dibilang tantangan sebenarnya banyak, Ibu. Cuman yang paling dasar yang harus saya penuhi sebagai ketua umum yaitu adaptif. Bagaimana organisasi yang saya bina ini bisa adaptif dengan zaman, dengan perkembangan saat ini. Betul. Tidak bisa saya menggunakan cara-cara yang kuno dengan masalah-masalah yang ada hari ini. Tentunya kan setiap periode beda permasalahannya, beda orang-orangnya, beda karakternya. Tapi dengan adanya mereka-mereka ini, dengan adanya pengurus saya pikir bukan menjadi sesuatu hal yang berat untuk saya menjalankan masa periode kepengurusan selama setahun ke depan, Ibu, seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa ini Al-Ghifari ya. Dan kemudian saya mau tahu dulu nih untuk kekompakan kalian begitu ya. Ini kalau bicara tentang kompak kan masing-masing juga punya tugas begitu ya. Afifa punya tugas, Yuni punya tugas, apalagi ketua juga punya tugas. Nah, seperti apa sih kekompakan yang sudah kalian jalin selama ini?
0: Kalau mau dibilang kekompakan, sebenarnya untuk mengukur standar kompak ini sebenarnya susah kan, Ibu?
2: Apa paling minimal tidak sering cekcok lah seperti itu.
0: Kalau dibilang sering cekcok itu kan sebenarnya bagian dinamika, Ibu.
2: Nah, betul.
0: Tidak bisa dipungkiri, kedepannya pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan gagasan dan segala macam. Cuman ya itu, bagaimana caranya kami terusus tiga teratas menjadi pihak mediator atau menjadi pihak mediasi daripada kepengurusan-kepengurusan ini. Bukan artinya kami mengatasdirikan kami itu lebih di atas mereka, tidak, tapi ya mungkin secara jabatan ya bisa dibilang kita di atas, cuman secara kerja-kerja teknis kami tetap proporsional begitu. Mereka teknis, kita ide, dan ya kerja-kerja lainnya seperti itu.
2: Oke, kita terima dulu penelpon ya. Ada yang mau bergabung nih, kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum, ngobrol bareng komunitas. Halo.
1: Selamat malam, Mbak Mari.
2: Halo, selamat malam juga. Luar biasa. Ini suara dari mana ini ya?
1: Dari Kabupaten Tujuh Una-Una Ampana dong.
2: Oh, luar biasa ini Kabupaten Tujuh Una-Una Ampana. Kasih saya hello dong dari Ampana.
3: Halo, halo, halo.
2: Oke.
1: Hai, hai, hai. Ini kayaknya kalau di sapa sama adik-adik ini kayaknya kita merasa seumuran nih Mama Rini ya.
3: Ya, boleh kalau kayak gitu kita panggil kakak saja boleh.
2: Kamu aja enggak seumuran kok.
1: Iya. Boleh banget.
2: Oke.
1: Pokoknya keren banget nih malam ini.
2: Baik.
1: Jadi
2: ini buang lah.
1: Jadi untuk kalian bertiga banyak. Iya, saya Puang Lakoro nih, kenalan nih. Ya. Nama saya Puang Lakoro dari Ampana. Jadi jadi kalau menurut saya malam hari ini gak ada pertanyaan ya. Saya cuma satu aja untuk kalian, mengapresiasi usia kalian yang apa namanya di usia kalian yang muda, kemudian masih produktif juga begitu. Kalian di tengah-tengah kesibukan perkuliahan kalian selalu mengisi dengan hal-hal yang positif. Contohnya organisasi yang kalian bentuk ini. Jarang loh, anak-anak kita itu maksudnya mau mengisi waktu-waktu yang mereka dengan hal-hal positif seperti ini. Cuma yang ingin saya berikan masukan sedikit untuk kalian, tetap rendah hati, selalu menerima kritik dan saran.
0: Siap.
1: Karena kritik dan saran itu akan membantu karakter kalian lebih kuat lagi.
0: Betul.
1: Dan ingat, ketika kalian melakukan hal positif dan berdampak itu luar biasa, masyarakat akan ada di belakang kalian.
2: Okay.
1: Ya, dan itu kembali lagi akan mengharumkan nama kalian dan alma mater kalian pasti. Pokoknya kalian keren. Kalian pokoknya bibit-bibit unggul. Estafet kepemimpinan ada di tangan kalian bertiga ya. Dan kalian harus contoh, dan kalian harus contoh orang paling dekat dengan ini Mbak Maria Immaculata, karena beliau apa namanya sudah begitu lama berkecimpung di dunia, begitu di dunia apa namanya karir pekerjaan. Karena saya juga salah satu pengagum berat beliau begitu.
2: Masya Allah.
1: Pokoknya inspiratif banget ya. Pokoknya sekali lagi untuk kalian bertiga keren banget. Mbak Maria ini juga malam hari ini keren banget.
2: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pade.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jauh banget ini dari ya. Kalian sudah pernah ke Tojo Una-Una?
0: Saya pernah.
2: Oh, pernah.
0: Kebetulan di Tojo Una-Una itu ada cabangnya Unta Tibu.
2: Oh,
0: Tojo Una-Una. Nah, kebetulan kami juga HMM punya relasi di sana. HMM juga, HMM Tojo Una-Una. Jadi kami ada sebuah organisasi wilayah namanya HMMI, Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia. Nah, salah satu cabang kampusnya itu, cabang organisasinya ada di Tojo Una-Una juga.
2: Okay.
0: Kemarin baru selesai kegiatan Rakerda, rapat kerja daerah.
2: Berarti berapa lama di sana nih?
0: Kemarin kebetulan tuan rumahnya di Palu, di Unazam.
2: Oh, mereka ke Palu ya?
0: Iya, mereka ke Palu.
2: Baik, nanti kapan-kapan boleh jalan-jalan ke Ampana menemui Buang Lakoro ya. Oke, baik. Saya baca dulu nih, ada yang sudah bergabung juga di live YouTube kita ini. Ada Afrianti 3170. Keren HMM, bravo. Oke. Ada siapa nih, Maria Mardiana. Namanya mirip-mirip saya gitu ya. Keren HMM, semangat terus untuk maju. Siap. Pokoknya kalian katanya harus semangat ya. Ini jempolnya banyak banget ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak untuk Buang Lakoro di Tojo Una-Una sudah bergabung untuk malam hari ini dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Dan baik nih, saya mau tahu dulu nih bagaimana kemudian kalian sebagai mahasiswa dan kemudian isu aktual ya, bagaimana mahasiswa bisa berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah nih, khususnya di Sulawesi Tengah. Saya mau ke bendahara dulu nih, Afifah. Gimana nih Afifah? Ayo dong Afifah, bagaimana nih mahasiswa berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah? Kalian adalah orang ekonomi gitu ya, gimana?
3: Dari kita sendiri saja, dari yang kecil-kecil saja ini, dari himpunan, kita sendiri itu menyediakan usaha kader, kita memasarkan usaha kader. Usaha-usaha kader itu kita
2: corner tadi itu boleh, iya, sebenarnya boleh. Bagus ya.
3: Mereka dititipkan usaha-usahanya mereka di situ. Nah, di situ juga kita beritahu ke mereka. Kan kadang mereka itu bertanya-tanya, kenapa sih harga-harga di Pulau Jawa itu lebih murah dibandingkan kita sendiri. Nah, di situ kita berusaha bilang kalau bagaimana harga di Sulawesi mau murah sedangkan kalian apa-apa keluar terus kayak begitu. Jadi apapun itu kita harus usaha dulu kasih untuk Sulawesi Tengah ini. Masa kita keluar terus begitu. Di situ juga kita memberikan mereka informasi-informasi melalui humas sendiri begitu. Tentang ekonomi ini bagaimana. Seperti kemarin itu social education, di situ kita memberitahu bahwa penghasilan itu tidak hanya mencari ikan saja. Kalian bisa buka pariwisata di Desa Labuana kita kemarin, itu. Dan alhamdulillah sudah jadi pariwisata sekarang, sudah lumayan ramai lah. Jadi mereka
2: di Labuana
3: Iya di Labuana. Jadi mereka bisa
2: di sebelah mana Labuananya?
3: Di pantai-pantai
0: Labuana.
3: Di pantai Labuana yang jalan baru itu kan?
2: Oh, di situ ya. Saya minggu kemarin saya dari sana soalnya.
3: Di situ kita kemarin beritahu mereka bahwa kita ini tidak bisa stuck di hanya menjual-menjual begitu saja. Kita kasih tahu bagaimana pemasaran digital ini gitu.
2: Jadi selain secara langsung ada digital juga ya.
3: Digital.
2: Sudah dilaksanakan?
3: Mereka sudah, saya lihat-lihat sih sudah ada itu pantai-pantainya bagaimana, mereka upload-upload terus.
2: Baik. Dan buat kalian bertiga ini tantangan terbesar nih sebagai mahasiswa ekonomi saat ini, ya seperti apa sih Al-Ghifari?
0: Sebenarnya kalau kita sebut tantangan ya Ibu, banyak sekali tantangan sebenarnya terkait ekonomi. Tidak bisa dipungkiri memang ekonomi itu salah satu apa ya, hal yang fundamental di negara ini.
2: Betul.
0: Makanya biasanya kata-katanya ekonomi itu uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Begitu. Nah, kalau kita bahas ekonomi, mungkin saya akan bahas di skala Sulawesi Tengah. Nah, kalau mungkin saya balik ke pertanyaannya, Ibu atau Kakak saya panggilin?
2: Kakak dong. Iya, saya merasa gimana gitu.
0: Kalau saya
2: silakan.
0: Kembali ke pertanyaannya Kakak yang pertama tadi tentang bagaimana peran kita meningkatkan perekonomian di negara ini. Kalau saya kita tarik ke Sulawesi Tengah, sebenarnya sumber perekonomian di kota ini, di provinsi ini sudah bisa dikatakan mencapai kata makmur, di mana usaha-usaha yang bergerak di provinsi ini sudah sangat masif. Cuman seringkali ada beberapa usaha yang melanggar konstitusi. Saya ambil contoh tambang-tambang Ibu. Lagi-lagi kita membahas itu. Nah,
2: ya selesai
0: memang
2: ya.
0: Kalau kita apa namanya, kalau kita lihat dari luar, tambang ini menguntungkan dari segi pendapatan, dari segi apa namanya ekonomi. Hanya saja kerap kali orang itu lupa bagaimana memperbaiki lingkungan atas apa yang sudah mereka lakukan. Makanya kan hari ini kami di Fakultas Ekonomi, terkhusus di konsentrasi SDM, diajarkan CSR.
2: CSR.
0: Ya. Kalau saya bahas tambang-tambang sebenarnya sangat banyak. Kalau kita mau gali perusahaan-perusahaan tambang tidak menerapkan CSR yang sudah sesuai pada SOP-nya. Akibatnya apa? Akibatnya warga kehilangan lahan pekerjaannya begitu. Sawah-sawah yang harusnya mereka sirami dengan air yang harusnya bisa menjadi perputaran ekonomi di desa tersebut dibuatkan tambang lagi, perkebunan segala macam. Hari ini kan tidak semua masyarakat Kota Palu mengerti atas apa pengelolaan tambang itu, seperti itu Ibu.
2: Baik, sebenarnya itu kita bahas di edisi berikutnya. Kita akan bahas
0: panjang.
2: Betul, kita akan bahas di edisi berikutnya karena memang waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih teman-teman. Kalau melihat apa sih namanya ya, digitalisasi saat ini, bagaimana sih pendapat kalian begitu sebagai mahasiswa yang ada di HMM? HMM itu kan himpunan begitu, tapi kalian ada di ekonomi bisnis. Nah, gimana nih? Humas dulu dong ini. Gimana Yuni?
3: Terkait digitalisasi, mungkin masih banyak usaha-usaha kecil ya yang masih belum bagus pemasarannya di sini. Nah, makanya dari Departemen Pemasaran sendiri menyediakan HMM Lens, program kerja HMM Lens itu untuk membantu memasarkan usaha-usaha kecil dari mahasiswa yang berada di ekonomi sendiri, seperti itu.
2: Baik. Saya dapat ini juga sih, dapat apa namanya? Ini ada kata-kata kayak gini nih. Kapan-kapan jalan-jalan ke corner, Kak? Waduh.
0: Boleh.
2: Nanti kita teman-teman RRI boleh jalan-jalan ke sana ya.
0: Siap.
2: Di Fakultas Ekonomi kan ya?
0: Fakultas Ekonomi.
2: Katanya HMM keren, kemudian siapa nih Apipku nih? Ayo. Apitku katanya gitu ya. Keren, dua teratasku dan anggota Humas siap. Ini siapa namanya? Aulia Zara ya. Ada Zila juga, Zila 6167. Oke, yang terakhir nih teman-teman, saya ingin mendengarkan masing-masing dari kalian sebagai closing statement ya. Anak muda yang hebat, yang luar biasa dari HMM seperti apa? Saya ke Yuni dulu yang pertama, silakan Yuni. Gimana sih mengajak teman-teman begitu untuk bisa berdampak, bisa berdaya ya. Di luar sana mungkin masih ada yang malas lah saya gak mau ikut organisasi mau bikin capek aja. Tapi mungkin berbeda ya ketika kalian yang berbicara di sini, silakan.
3: Untuk saya mungkin masih banyak teman-teman di sini yang tidak mengikuti organisasi khususnya himpunan. Saya rasa kenapa tidak kalian mencoba untuk masuk ke himpunan, karena saya rasa itu benefitnya cukup besar. Contoh dari HMM Class tadi, HMM Class itu cukup membantu permasalahan mahasiswa sekarang. Misalnya, bahkan di era sekarang masih banyak yang belum tahu bagaimana format-format dari Word sendiri, Excel. Nah, dari himpunan itu kita diajarkan untuk pengimplementasiannya. Jadi saya rasa cukup banyak. Bahkan seperti yang tadi ada raker dari HMMI sendiri, nah itu lumayan menambah relasi baru bagi saya.
2: Baik, banyak positifnya ya. Oke, kalau Afifa gimana Afifa?
4: Kalau dari saya sih, kenapa sebenarnya kalian teman-teman ini malas atau sudah agak bodo amat sama organisasi? Padahal menurutku kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa pengalaman. Gitu. Di sini, di organisasi ini kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tanggung jawab, mendapatkan haknya kita juga sebagai mahasiswa.
2: Baik, luar biasa. Yang terakhir nih, ketua umum, ayo Al-Ghifari silakan.
0: Ya, untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan siaran ini, saya mau katakan untuk menuju kesuksesan itu butuh proses. Organisasi tidak pernah mengajarkan kalian untuk apatis. Organisasi bukan tempat orang pintar. Organisasi belajar kesempatan. Hari ini saya membagi kesempatan itu dalam tiga hal. Yang pertama, kesempatan belajar tanpa dihukum pasar, kesempatan mencari relasi sebelum dunia menuntut hasil, dan kesempatan mencoba banyak hal sebelum nanti akan jadi satu arah. Saya mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib, tiada kekayaan yang paling utama daripada akal, tiada hal yang paling menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang paling berharga daripada pendidikan. Saya sekian.
2: Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya. Untuk kita semua yang ada di sini, terima kasih banyak. Ini ada lagi katanya dari Aksara si, dan namanya susah nih ya, Dinatama gitu ya. Semangat Ghifari, proud of you. Cuma Ghifari aja nih. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Dah pendengar, banyak sekali inspirasi yang bisa kita petik dari perbincangan bersama teman-teman ya dari HMM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulakung. Jadi mulai dari semangat berorganisasi, membangun kapasitas diri, hingga kontribusi nyata mahasiswa untuk masyarakat. Jadi terima kasih sekali lagi Rahmat Al-Ghifari selaku mungkin ketua umum.
0: Saya boleh ada sedikit
2: tambahan
0: sedikit.
2: Oke, mempusa lagi baik nih silakan.
0: Sedikit yang saya mau sampaikan, terutama kepada birokrasi kampus dan birokrasi fakultas saya khususnya yang mungkin saat ini lagi menonton siaran ini.
2: Okay.
0: Saya mau katakan bahwa sudah boleh hari ini Bapak Ibu birokrasi sekalian menaruh atensi besar, menaruh perhatian besar terhadap infrastruktur kampus. Hari ini kurang lebih saya menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi selama 2 tahun. Jujur saya belum merasakan fasilitas yang memadai bagi pendidikan. Saya ambil contoh di kelas-kelas saja. Masih banyak fasilitas-fasilitas yang kurang memadai di dalam kelas, seperti contoh kipas angin, seperti contoh kursi, meja dan lain-lain. Saya kemarin sempat jalan-jalan ke Fakultas Hukum. Saya melihat beberapa kelas itu ada AC-nya begitu. Kemudian saya bertanya, berapa sih UKT fakultas ini, sampai di fakultas saya tidak ada AC-nya begitu di setiap kelasnya. Kemudian kabar yang saya dapatkan ternyata UKT-nya sama dengan nominal UKT-nya sama dengan fakultas saya. Namun menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian fasilitas yang ada di Fakultas Hukum tidak sama dengan fasilitas yang ada di fakultas saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal pelayanan. Bapak Ibu sekalian,
2: curhat.
0: Tidak. Sebenarnya unek-unek Ibu.
2: Oke.
0: Nah, kemudian yang kedua, perihal pelayanan. mahasiswa hari ini adalah anak-anaknya kalian. Mm-hmm. Kalian yang hari ini kerja, kalian hari ini yang menjadi dosen adalah bapak ibu kami. Mm-hmm. Bagaimana layaknya bapak dan anak, bagaimana layaknya kakak dan adik, itu seperti apa sih? Apakah ketika kita mengeluarkan unek-uneknya kita, mm-hmm. mengutarakan permasalahannya, kita kemudian dijawab dengan jawaban-jawaban yang ya bisa dikatakan tidak mengenakan. Mungkin itu saja dari saya.
2: Okay. Prof. Sarir masih di sana?
0: Saya kurang tahu.
2: Kurang bergaul berarti kamu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Luar biasa, mudah-mudahan nanti nyampe ini ya curhatnya ya.
0: Amin,
2: okay.
0: amin.
2: Rahmat Al-Ghifari selaku Ketua Umum, kemudian Afifa Afra Amatullah Bendahara Umum, kemudian juga Yuniar Nirmalasari dari Humas. Teman-teman yang sudah hadir, ini ada dari teman kita juga ya.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Nama beliau siapa nih?
0: Nathan,
2: terima kasih sudah menjadi dokumentasi kita untuk malam hari ini. Dan baik, saya Marini Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit. Kita berpisah pendengar. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Siap. Dan kita akan jumpa lagi dalam Ngobras edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
3: bangun sekolah. Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. gitu ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada belum yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
16: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu

0: berlaku di desil 1 sampai 5 tadi.
1: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
5: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
4: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hay mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
6: Yeah, of course we know a lot about the
5: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
6: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
4: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Ragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: di awal pekan yang cukup sibuk ini. Baik, untuk line telepon saya buka untuk Anda mendengar 0811 456 03 908. Program kita adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, lagu-lagu mancanegara 80-70an malam hari ini ya. Oke, di line telepon kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, betul sekali Ruang Rindu.
1: Kita gasam kan kubulan.
0: Oh iya, baik, silakan ini. Malam ini mau dengerin apa?
1: Sperma Pahit.
0: Ya?
1: Sperma Pahit.
0: Lagunya siapa itu?
1: Sperma Pahit.
0: Judulnya apa? Coba saya dengarkan.
1: Hanya dua.
0: Oh, boleh yang 80-an dulu. Ini 70-an ya. 80-90-an ini Pak Kastam. Boleh?
1: Tidak salah, 80-an dulu ya.
0: Du, coba saya lihat dulu ya. Du yang mana ini ya? Du, du.
1: Kalau tidak diganti saja. Dana Winner.
0: Ya?
1: Dana Winner, boleh?
0: Kecil sekali suaranya. Winner siapa? Saya nggak bisa dengar.
1: Dana Winner.
0: Dana?
1: Ya, Dana Winner.
0: Judulnya apa itu?
1: Woman in My Love.
0: Woman, coba nanti saya lihat dulu lagunya ya. Semoga bisa. Woman in Love.
1: Woman in Love.
0: Sebentar ya. Ya udah, nanti coba saya lihatkan lagunya ya Pak ya. Oke.
1: Okay.
0: Yo, sama-sama. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih untuk Pak Kastam ya. Masih ada lagi ini di rental phone, Anda bisa kembali gunakan untuk malam ini. Kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jangan salah milih lagunya, kita di lagu-lagu mancanegara malam hari ini untuk 80-an dan 90-an. Kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Baik. Jangan dikecil-kecilin suaranya, harus besar ya. Halo, dengan siapa di mana?
2: Ya, bukan dikecilin.
0: Oh ya, dengan siapa di?
2: Udah di Pedasenoy.
0: Nah, ini sudah bagus. Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, ini kecil lagi. Oke, Mbak Maya, silakan ini mau dengerin.
2: Maya di Gorontalo.
0: Siap, Maya, silakan. Halo.
2: Mau request lagunya Celine Dion.
0: Apa itu judulnya?
2: To Love You More.
0: To Love You More. Boleh.
2: Iya, boleh. Oke, Mbak. Jasa Uban Kota Secinta. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih di Ruang Rindu ya. Lagu-lagunya ini lagu-lagu mancanegara 80-90-an yang bisa Anda request. Silakan. Satu lagi boleh. 0811 456 03 908. Ayo, yang masih ingin bergabung boleh, kita coba buka dulu line teleponnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu benar nih Bu Ella.
3: Iya. Mau dengar lagunya Dolly Parton, You Are.
0: Dolly Parton, boleh.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Rindu.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam kembali Bu Ella di Laswani. Ada Dolly Parton, You Are. You are my everything. Mana ini lagunya, bentar ya. Saya coba putarkan lagu tadi yang sudah direquest sama Pak Gastam Dana Winner. Oh, ini Woman in Love ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dolly Parton, You Are. Tadi juga sudah ada Celine Dion, kemudian ada Dana Wieners ya. Baik, di line telepon saya buka lagi untuk Anda yang masih mau bergabung, boleh langsung aja ya. 0811 Oke, di 0811 456 0390. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara ini spesial untuk Anda request ya. Sekali lagi tahun 80-an, 90-an untuk Anda ya. Jadi jangan ke 70-an dulu nih ya. Kita ke 80-90-an untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke lah ya. Silakan yang masih ingin bergabung malam hari ini, yang masih istirahat, yang udah beristirahat, yang masih bekerja, masih ada ini ya, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke lah, saya masih menemani Anda di sini dengan lagu-lagu pilihan tentunya untuk Ruang Rindu. Sekali lagi, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pro 1 RRI Palu, lagu yang hadir dari Elton John. Dan Elton John ini adalah salah satu musisi paling berpengaruh dalam sejarah musik pop dan rock ya. Lahir dengan nama Reginald Kenneth Dwight pada 25 Maret 1947 di Pinner, Middlesex, Inggris. Jadi sejak kecil memang ia menunjukkan bakat yang luar biasa ya dalam bermain piano dan juga memperoleh beasiswa di Royal Academy of Music. Dan tahu nggak pendengar, karir profesional Elton John itu dimulai ketika ia bergabung dengan beberapa grup musik lokal. Jadi titik baliknya itu terjadi pada tahun 1967 saat bertemu dengan penulis lirik Bernie Taupin. Kolaborasi mereka menjadi salah satu kemitraan penulis lagu paling sukses dalam sejarah musik. Dan Bernie menulis lirik sementara Elton John menciptakan melodi. Wis, luar biasa ya. Dan memang kalau berbicara tentang Elton John, di mana album ataupun karir profesional Elton John itu untuk album debutnya begitu ya, untuk Empty Sky itu di tahun 1969. Jadi belum meraih sukses besar, namun album keduanya Elton John tahun 1970 yang memuat lagu Your Song langsung mengangkat namanya ke panggung internasional. Jadi memang ada beberapa masa keemasan ya di tahun 1970-an itu menjadi puncak popularitas Elton John, dan ia merilis serangkaian album sukses. Jadi diantaranya ada Goodbye Yellow Brick Road di tahun 1973, kemudian Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Kemudian ada Captain Fantastic and the Brown-Eyed Cowboy. Kemudian ada Rock of the Wasties ya. Jadi lagu-lagu seperti Rocketman, Crocodile Rock, Benny and the Jets, Tiny Dancer, dan Daniel ini menjadi hit dunia. Jadi selain musiknya, Elton John juga dikenal karena penampilan panggungnya yang spektakuler dengan kostum penuh warna dan kacamata unik. Kalau Anda sering menonton ataupun Anda adalah salah satu penggemar dari Elton John, pasti Anda tahu ya, seperti itu pendengar ya. Dan tentunya juga Elton John ini menghadapi berbagai tantangan pribadi ya, termasuk masalah kesehatan, kemudian kecanduan, sebelum akhirnya menjalani rehabilitasi pada tahun 1990-an. Dan pada tahun 94 Elton John menciptakan musik untuk film animasi The Lion King. Lagu Can You Feel the Love Tonight ini memenangkan Academy Award dan juga Grammy. Jadi tahun 1997 yang membawakan Candle in the Wind sebagai penghormatan kepada Diana Princess of Wales ya. Lagu tersebut menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa. Luar biasa memang lagunya Candle in the Wind. Dan karir Elton John sendiri memasuki abad ke-21, di mana Elton John ini terus merekam album, berkolaborasi dengan musisi lintas generasi, dan menggelar konser di berbagai negara. Dan untuk penghargaan sendiri pendengar, jadi selama lebih dari 5 dekade berkarir, Elton John telah menjual lebih dari 300 juta rekaman di seluruh dunia, memenangkan berbagai penghargaan termasuk Grammy Awards, Academy Award, Oscar, Golden Globe, Tony Award, dan Emmy Award, menjadikannya salah satu sedikit seniman yang meraih status GOAT ya. Jadi dianugerahi gelar Sir ini oleh kerajaan Inggris pada tahun 1998 atas kontribusinya terhadap musik dan kegiatan amal. Dan Elton John sendiri dikenal sebagai pianis, penyanyi, dan pencipta lagu dengan gaya yang memadukan pop rock, glam rock, dan ballad. Jadi bersama Bernie Taupin ia menciptakan puluhan lagu klasik yang masih populer hingga kini, dan pengaruhnya terasa banyak pada banyak musisi lintas generasi, menjadikannya salah satu ikon musik dunia yang paling dihormati. Saya baru saja memutarkan lagunya untuk Anda lewat Nikita ya, dari Elton John. Mungkin Anda masih ada yang mengenal dengan Firehouse ya. Ini dia lagunya, I Live My Life For You.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Stick Babe, kemudian ada John Cicada, Just Another Day. Pendengar, malam ini masih adakah yang ingin bergabung untuk lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an? Boleh bergabung bersama Mbak Rini untuk malam hari ini. Silahkan ya, sembari Anda mungkin mengerjakan beberapa hal yang harus diselesaikan, atau mungkin malam ini sudah siap-siap untuk beristirahat. Saya masih menemani dengan lagu-lagu yang aduhai tentunya malam ini ya, bisa menemani suasana istirahat malam Anda di tengah pekerjaan yang tadi sempat membuat pikiran dan hati Anda cukup terkuras. Oke lah, selamat beristirahat untuk Anda. Ada beautiful girl ya, jadi host dari host.

0: Kita coba dengerin dulu nih penelpon kita berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum hari ini.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori.
0: Iya, benar banget ini Ibu Hani ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bu Hani, mau dengerin lagu siapa?
1: Lagu Fernando Hani.
0: Fernando tadi sudah, Bu Hani.
1: Oh, sudah?
0: Iya.
1: Genesis, Tumama.
0: Genesis, oh ya, boleh.
1: Boleh?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Terima kasih, Nani.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Waalaikumsalam. Lagunya Genesis, kalau Genesis itu vokalisnya ada Phil Collins ya. Terima kasih Bu Hani. Masih ada lagi boleh bergabung bersama saya malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara yang bisa kita dengarkan menjadi pilihan Anda untuk sesi yang terakhir ya. Selamat bernostalgia nih Bu.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Aras featuring Helena Broken Angel. Oh ya, tadi ada yang sempat request lagunya Genesis ya. Kalau Anda ingin tahu, Genesis itu adalah grup musik rock asal Inggris yang dibentuk pada tahun 1967. Lumayan juga ya. Dan band ini dikenal sebagai salah satu pelopor progressive rock pada awal 1970-an sebelum bertransformasi menjadi band pop rock yang sangat sukses pada era 80-an. Jadi memang Genesis ini menjadi salah satu band progressive rock paling inovatif ya. Dan mereka dikenal melalui lagu-lagu berdurasi panjang, aransemen-aransemen yang kompleks, dan pertunjukan panggung teatrikal Peter Gabriel. Dan pada tahun 1975, Peter Gabriel keluar dari Genesis untuk bersolo karir, dan posisi vokalis kemudian diambil alih oleh drummer band Phil Collins. Jadi perubahan ini menjadi titik balik besar pendengar ya. Generasi beralih dari progressive rock menuju pop rock yang lebih mudah diterima pasar tanpa meninggalkan kualitas musikal mereka. Dan untuk puncak dari popularitas mereka di era 80-an menjadi masa kejayaan Genesis. Album-album seperti A Dark Genesis, kemudian Invisible Touch, We Can Dance ya, dan juga melahirkan banyak lagu hit dunia, antara lain Land of Confusion, Invisible Touch, Mama tadi udah di request juga, That's All, Drawing It All Away, Tonight, Tonight, Tonight, I'm No Son of Mine, I Can Dance, seperti itu lagu-lagu mereka ya. Dan kaitannya dengan prestasi, mereka menjual lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia, masuk ke Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2010, dan menjadi salah satu band Inggris paling sukses panjang masa, baik secara komersial maupun artistik. Dan Genesis ini pada tahun 2001, 2022 itu menggelar tour reuni bertajuk The Last Domino Tour, yang menjadi tour terakhir mereka. Karena kondisi kesehatan Phil Collins, ia tampil sebagai vokalis dalam posisi duduk, sementara putranya Nick Collins mengisi posisi drummer. Dan generasi dikenang sebagai band yang berhasil, Genesis ini dikenang sebagai band yang berhasil merevolusi dari kelompok progressive rock yang eksperimental, ya, eksperimental, menjadi salah satu band pop rock terbesar di dunia. Dan pengaruh mereka sangat besar terhadap perkembangan musik rock modern, dan karya-karyanya tetap dinikmati oleh berbagai generasi hingga saat ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini. Ada Coldplay with Fix You. Dan Fix sepertinya untuk berpisah ya. Oke lah, terima kasih banyak Anda sudah bergabung di malam hari ini. Yang udah request tapi yang belum berkesempatan juga gak apa-apa, nanti kita jumpa lagi di lain waktu ya. Satu jam ke depan Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palu. Masih ada lagu-lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk menemani suasana istirahat malam Anda di hari ini. Terima kasih, saya Marini bersama Mas Irfan pamit ya. Kita akan jumpa lagi nanti di lain waktu. Selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.

0: Satu RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kembali Dinda menemani pendengar semua tentunya di edisi siaran hari ini, dan kami akan berikan informasi dan program menarik untuk pendengar Pro 1, di mana akan hadirkan surat pengajian, ya, pengajian yang akan menemani subuh kita, di mana kita mendengarkan surat An-Najm ayat 31 sampai 41, dilanjutkan dengan lagu-lagu Islami yang menemani juga kita di pagi hari ini. Insya Allah membawa berkah untuk kita semua. Dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, lintas Sulawesi Tengah akan dilanjutkan dengan aneka informasi terkini juga. Jangan lupa untuk tetap bersama kami, karena kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda pukul 07 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 8 Warta Berita dengan relay di Pro 3 RRI Jakarta. Akan ada kopi Anda sesi 2 tentunya, jadi jangan khawatir ini, ya. Dilanjutkan dengan Sulteng Menyapa dan Indonesia Raya ini, ya. Kita kumandangkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan juga berikan talk show untuk pendengar semua di Moderasi Beragama. Dilanjutkan dengan Palus yang ini, karena Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وَأَنَّ سَعْيَهُ

وأن سعيه سوف يرى.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela."

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpunya berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara, yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan duniawi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ada 3 pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
2: Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2.000-an.
3: Kami berharap bahwa dengan aplikasi ini masyarakat akan full informasi terkait dengan kerja-kerja pemerintah Kota Palu.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah sari berita. Pemerintah Kabupaten Donggala menjadikan penguatan ekonomi berbasis kelautan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan revitalisasi terhadap seluruh koperasi konvensional yang tidak aktif agar kembali beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita berikan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Donggala menjadikan penguatan ekonomi berbasis kelautan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah melalui pemberdayaan nelayan, pengembangan budidaya perikanan hingga penguatan industri pengolahan hasil laut. Pemerintah berharap sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
5: Sebagai salah satu daerah pesisir dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah, pemerintah Kabupaten Donggala terus mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asegaf mengatakan, penguatan ekonomi berbasis kelautan akan difokuskan pada pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas perikanan. Selain itu, kata Ali, pihaknya juga akan memperkuat dukungan sarana penangkapan ikan, pengembangan budidaya, serta berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir. Menurut Ali, pengembangan sektor kelautan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil perikanan.
6: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini, ada 3 hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada 3 pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kemudian kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat.
5: Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, Dinas Perikanan Donggala juga mendorong penguatan sektor hilir melalui pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, sehingga produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran. Upaya tersebut akan diperkuat melalui pelaksanaan Blue Cost Project yang menempatkan Kabupaten Donggala sebagai salah satu daerah percontohan pembangunan kelautan berkelanjutan. Program ini mengintegrasikan pengembangan budidaya perikanan, peningkatan infrastruktur perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga pelestarian ekosistem laut sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Program Blue Cost Project ini adalah salah satu proyek strategis yang pola kerjanya adalah memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Sekarang kita tahu bahwa untuk Blue Cost Project ini pendekatannya adalah pendekatan partisipatif. Jadi akan memberdayakan seluruh masyarakat, baik pelaku usaha penangkapan ikan, baik pelaku usaha pembudidaya, baik pelaku usaha pengolah. Jadi semua akan diberdayakan. Kita berharap bahwa dengan proyek Blue Cost ini akan membantu dan memberikan percepatan pembangunan perikanan, terutama berada pada wilayah pesisir. Kemudian spesifikasi dari pilot project ini juga, yaitu
1: memberdayakan masyarakat setempat menjadi pelaku usaha perikanan, sebenarnya itu.
5: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap berbagai program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan daya saing produk perikanan daerah, membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja, serta menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala.
4: Pendengar dan pemirsa, dalam memastikan potensi laut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa merusak biota laut, di Polairut, Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan pengawasan laut. Di Polairut, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus illegal fishing di daerah ini. Ditambahkan Sulawesi Tengah memiliki potensi laut yang menjanjikan, tidak hanya dari segi biota laut namun juga dari sisi wisata yang dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di pantai pesisir. Namun diakui hingga saat ini pihaknya masih menemukan adanya sejumlah pihak yang melakukan penangkapan ikan dengan cara ilegal dan merusak. Hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat bila tidak dilakukan penindakan.
7: Jadi kami berkomitmen mudah-mudahan masyarakat lebih sadar terkait dengan kelangsungan atau menjaga perairan kita ini supaya habitat laut itu juga terjaga, karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
4: Suprianto menambahkan untuk mencegah adanya penangkapan ikan secara ilegal, pihaknya menyebar 10 titik pos pengawasan dan pengamanan di sejumlah kabupaten dan kota Sulawesi Tengah. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi penangkapan ikan ilegal yang merusak biota laut. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebagai bentuk penguatan ekonomi berbasis kelautan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri.
8: Assalamualaikum Pak Kadis.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak Kadis, berkaitan dengan penguatan ekonomi berbasis kelautan, Pak Kadis, seperti apa ini Pak bentuknya?
9: Terima kasih. Jadi penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan, ada dalam bentuk pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan ya. Nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan. Saya kira itu.
8: Iya, apakah semua kelompok nelayan ini telah terakomodir Pak dalam intervensi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una?
9: Masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data desil 1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data sen kan. Ya. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian, beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemuda ikan. Saya kira itu belum keseluruhan.
8: Kemudian apa rencana di 2027 nanti Pak terkait dengan penguatan ekonomi berbasis kelautan ini Pak?
9: Berangkat dari range kita, tentunya kami tetap melaksanakan kegiatan seperti itu. Yang tadinya belum terakomodir, kita harapkan bisa terakomodir dan realisasi apa yang menjadi harapan para nelayan dan pemuda ikan. Sehingga dalam hal kehidupan mereka, terutama pendapatan bisa meningkat. Sehingga kesejahteraan itu mereka rasakan.
8: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Masih di Lintas Sulawesi Tengah, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan revitalisasi terhadap sejumlah koperasi konvensional yang tidak aktif agar kembali beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
10: Koperasi merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan menjadi pilar penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan, berdasarkan data di lapangan, sampai saat ini, koperasi konvensional di Sulawesi Tengah mencapai 2.000-an koperasi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebagian koperasi yang tidak aktif. Pihaknya berupaya melakukan revitalisasi agar koperasi tersebut dapat menjalankan usahanya.
2: koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup sekian mati tak mau, tidak aktif, dan lain-lain. Ini kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, saya lupa datanya, tapi 1000 lebih, Pak, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an.
10: Sumarno menegaskan pihaknya terus mendorong koperasi yang ada di Sulawesi Tengah untuk mengembangkan usahanya agar mampu menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, Komisi BDPRD Kota Palu mendorong pemerintah Kota Palu untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur dalam mendukung ketahanan pangan. Lahan yang belum dimanfaatkan dinilai berpotensi dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif melalui kolaborasi bersama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
11: Ketua Komisi BDPRD Kota Palu Rusman Ramli mendorong pemerintah Kota Palu segera menginventarisasi lahan kosong maupun lahan terlantar yang tersebar di wilayah Kota Palu. Menurutnya lahan yang belum dimanfaatkan tersebut memiliki potensi besar untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian produktif yang dapat dikelola bersama masyarakat. Langkah tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ia menyebut pemanfaatan lahan tidur juga sejalan dengan program Palu Mapan atau Palu Mandiri Pangan yang menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Kota Palu dalam mendukung stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah.
12: Intinya adalah bahwa kita mendesak pemerintah Kota Palu untuk menginventarisasi lahan kosong atau lahan yang terlantar, ya, seperti HGB misalnya, agar dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat. Pemerintah Kota Palu kan punya program namanya Palu Mandiri Adaptif dan Stabilitas Pangan.
11: Yes.
12: Palu Mapan yang digagas oleh pemerintah Kota Palu. Nah, ini kan menjadi salah satu program unggulan tim pengendali inflasi daerah di tahun 2021. Nah, seharusnya juga melirik ya program Palu Mapan ini, melirik lahan-lahan yang masih kosong.
11: Rusman menambahkan, pemerintah Kota Palu perlu memberikan perhatian lebih terhadap lahan-lahan yang masih berstatus tidak produktif, termasuk kawasan dengan status hak guna bangunan atau HGB yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, melalui inventarisasi dan pengelolaan yang tepat, lahan-lahan tersebut dapat menjadi sumber produksi pangan baru, sekaligus memperkuat keberhasilan program Palu Mapan di wilayah Kota Palu.
4: Dalam memperkuat pelayanan publik dan transparansi anggaran, pemerintah Kota Palu resmi luncurkan portal Palu Gov dan E-Office. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
13: Pemerintah Kota Palu meluncurkan portal digital terintegrasi bernama Palu Gov pada dini hari kemarin. Situs ini dihadirkan sebagai wujud penguatan pelayanan publik dan transparansi pemanfaatan anggaran daerah. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menuturkan, melalui terobosan ini, masyarakat kini dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan secara daring dan mudah. Selain itu, publik juga dapat meninjau langsung realisasi program kerja, sekaligus menyalurkan aspirasi dan evaluasi kebijakan pemerintah.
3: Kami berharap bahwa dengan aplikasi ini masyarakat akan full informasi terkait dengan kerja-kerja pemerintah Kota Palu. Dan tentunya saya berharap bahwa masyarakat Kota Palu memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya agar supaya mempermudah aktivitas masyarakat dan masyarakat bisa memberikan masukan-masukan yang berarti, yang bermanfaat bagi penguatan kerja pemerintah Kota Palu ke depan.
13: Selain menghadirkan Palu Gov, pemerintah Kota Palu juga merilis aplikasi e-office untuk mengintegrasikan sistem kerja internal seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah kota. Diharapkan, melalui langkah digitalisasi ini, kinerja pegawai dapat lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Hadianto meyakini, dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan responsif, pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan tema HUT Kota Palu ke-48, Moving to Action, yang mempertegas komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan seluruh program pembangunan yang telah dicanangkan.
4: Pendengar dan pemirsa, Kanwil Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu akan membentuk tim pengawasan haji dan umroh untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh di Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
14: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Sulawesi Tengah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses keberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi.
15: Kami akan membentuk tim, tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan bentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
14: Selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
16: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
17: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
16: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
18: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
16: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, Bupati Tojo Una-Una meninjau jalan penghubung daratan bulan demi memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
19: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawido meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uematopa Kecamatan Ulu Bongka dengan Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampalatete. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Bupati Ilham Lawido mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
20: Kami hanya menyampaikan saja bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini kami sudah laksanakan, walaupun mungkin belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat di desa ini. Tapi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah itu ada. Insya Allah kami juga bersama Pak Kadis PUM, Kadis Teknis ya. Mungkin harapannya ke depan, karena Kabupaten Tojo Una-Una cukup luas, masih cukup butuh pembiayaan yang besar sehingga bisa bekerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat bagaimana ini membangun daerah ini, terutama di infrastrukturnya.
19: Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian dari wilayah dataran bulan. Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Puskesmas Ampana Barat mengoptimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
21: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat, yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
22: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
21: Transformasi promotif dan preventif ini, menurut Kapus Ni Made Lydia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, ajang final Piala Dunia selalu menjadi momen menarik bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Meski berbagai kompetisi bergengsi digelar setiap tahun, turnamen 4 tahunan ini dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
23: Piala Dunia kembali membuktikan diri sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Meski setiap tahun penggemar sepak bola disuguhkan kompetisi elit seperti Liga Champions Eropa maupun Liga-Liga Domestik, turnamen 4 tahunan ini tetap memiliki daya tarik yang sulit ditandingi. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat yang memadati kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Sulawesi Tengah. Menurut Evan Muhammad, selaku PIC Bola Gembira TVRI Sulteng, tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa Piala Dunia masih menjadi momentum olahraga yang paling dinantikan. Apalagi adanya games yang dihadirkan pihaknya, semakin meningkatkan animo masyarakat.
1: Animo dari masyarakat untuk dari sisi nobar itu sendiri sangat antusias karena kita memiliki games-game, makanya masyarakat juga datang ke TVRI langsung karena banyak hadiah. Dan yang kedua, yakni tanpa biaya masuk dan tanpa bayar parkir.
23: Piala Dunia dinilai memiliki keistimewaan karena hanya berlangsung sekali dalam 4 tahun. Selain itu, pertandingan yang mempertemukan pemain-pemain terbaik di dunia membuat nuansa kompetisi terasa berbeda dibanding turnamen antar klub. Stephen, salah satu penggemar yang mengikuti nonton bareng di TVRI Sulteng dini hari kemarin menyebut, mendukung tim nasional memberikan pengalaman emosional yang tidak bisa ditemukan pada kompetisi lainnya. Meski ajang level klub seperti Liga Champions yang digelar setiap tahunnya juga selalu menarik, namun baginya pertandingan antar negara seperti ini memiliki cerita yang berbeda.
5: Karena ini olahraga yang paling bergensi Piala Dunia, di Champions juga sepertinya sama, cuma karena klub kan, jadi orang hanya tahunya, oh ini Barcelona, ini Real Madrid, tapi kalau ini kan memang negara yang main, itulah yang gengsinya kalau ini. Sangat berbeda di Euro juga atau di Amerika Latin pasti beda juga. Karena inilah pertemuannya yang paling ditunggu-tunggu.
23: Atmosfer tersebut menurut Stephen menjadi bukti bahwa final Piala Dunia bukan sekedar pertandingan sepak bola, melainkan perayaan olahraga dunia yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Meski banyak kompetisi bergengsi digelar setiap tahun, Piala Dunia tetap menempati posisi istimewa di hati para pecinta sepak bola sebagai panggung tertinggi bagi tim nasional terbaik dunia.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Rijo Peruntukahu, editor pelaksana Ikadek Andika, dan saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak, pikiran lebih fokus, dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kayak ini, ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pak Lukman, informasi dan inspirasi. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Dinda menemani pendengar semua tentunya di pagi hari ini, di mana kita akan berikan program kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya. Pagi hari ini topiknya luar biasa ini ya. Tadi sudah sempat kita berikan informasinya di lintas Sulawesi Tengah, dan kita akan hadirkan kembali penguatan ekonomi ini ya, berbasis kelautan. Nah, di mana untuk kita melihat kalau dari Kabupaten Tojo Una-Una ya. Karena nantinya ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah kopi Anda ini Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda, dan kemudian dilanjutkan dengan Sulteng Menyapa ini ya, Sulawesi Tengah Menyapa di bersama dengan RRI Ampana. Nah, kita melihat sendiri ini Kabupaten Tojo Una-Una ini memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat besar begitu ya. Wilayah pesisir yang luas serta kekayaan hasil laut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sektor kelautan ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan nelayan, tapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah tentunya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendengar, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembinaan kelembagaan kelompok nelayan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, hingga perluasan akses pemasaran hasil tangkapan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sektor perikanan yang produktif tentunya, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa ini ya, dan sejauh mana untuk dibahasnya topik di pagi hari ini di Sulteng Menyapa. Silakan pendengar bergabung bersama kami. Barangkali memang ada mau titip pertanyaan, boleh, atau mungkin berikan opininya seperti apa ini perkembangan perekonomian tentunya yang ada kita lihat di berbasis kelautan ini ya. Ekonomi, penguatan ekonomi berbasis kelautan. Bersama dengan Dinda, silakan berikan komentar dan opini Anda di 08 11 45 60 39 08, RRI Pro 1 Palu.

Pendengar masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu dengan topik kita penguatan ekonomi berbasis kelautan ini ya. Kita melihat di Kabupaten Tojounana sendiri memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar tentunya. Wilayah pesisir yang luas serta kekayaan hasil laut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan tentunya sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan nelayan tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Nah, nantinya setelah ini akan diberikan Sulteng menyapa bersama dengan RRI Ampana juga untuk pendengar Pro 1. Kita akan mendengarkan seperti apa nanti ya untuk topik kita diulas dalam Palu ataupun Sulteng menyapa ini ya. Akan dihadirkan juga Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojounauna dan Kepala Desa Labuan sekaligus ini pembina kelompok nelayan ini ya. Menarik, boleh untuk pendengar semua silakan bergabung bersama kami. Dan seperti apa, mungkin ada yang memiliki sisi lain atau pandangan lainnya di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Donggala sekitarnya. Silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini. Kita masih menunggu dan memberikan waktu untuk pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi Pendengar.

Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Satu RRI Palu masih bersama dengan Dinda. Kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Topik kita di pagi hari ini penguatan ekonomi berbasis kelautan ini ya. Seperti apa melihatnya? Karena nantinya kita akan berikan ulasan langsung di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana ini ya. Nah, di mana untuk mewujudkan ekonomi khususnya di kelautan ya, bisa dibilang begitu ya. Di kelautan banyak kolaborasi yang harus dilakukan antara pemerintah, kemudian masyarakat, kelompok nelayan juga, serta seluruh pemangku kepentingan begitu ya. Berbagai upaya ini terus dilakukan pendengar, mulai dari pembinaan kelembagaan untuk kelompok nelayan, peningkatan berbasis sumber daya, ada penyediaan sarana dan prasarana perikanan, hingga perluasan akses pemasaran hasil tangkapan. Nah, seperti apa sebenarnya yang sudah terjadi ataupun di lapangannya? Tentunya kita harus melihat dari sisi lain ini ya. Mungkin untuk pendengar semua ada pandangan lain atau komentar lain mengenai topik kita di pagi hari ini, penguatan ekonomi berbasis kelautan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di Kopi Anda, di mana kita melihat ini ya topik kita penguatan ekonomi berbasis kelautan. Seperti yang kita ketahui ini bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia begitu ya. Lebih dari 2/3 wilayahnya adalah lautan yang menyimpan potensi luar biasa. Kita bisa melihat dari perikanan, budidaya lautnya, pariwisata bahari hingga industri pengolahan hasil laut potensi ini. Nah, potensi ini ya menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian nasional, terutama di daerah-daerah pesisir seperti Sulawesi Tengah ya. Kita melihatnya seperti apa ini. Dan silakan sampaikan komentar dan opini Anda, pendengar di Kopi Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Linda.
0: Iya, Kopi Anda.
1: Iya, Kopi Anda.
0: Oke.
1: Budi, Mbak Linda.
0: Iya, Pak Budi.
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak Budi untuk komentar dan opininya.
1: Yang saya tanya, Bu Linda, apakah ada data yang Anda sampaikan? Misalnya tadi kan penguatan ekonomi melalui kelautan. Di mana tadi itu? Di Ampan apa ya? Kalau datanya apa saja itu, Mbak Dinda?
0: Okay.
1: Misalnya penguatan ekonomi kelautan itu, kan di laut itu kan banyak itu. Ada kerang, ada ikan, dan ikan berbagai macam jenis. Kemudian rumput laut, apa semua. Apa yang sudah maju di kabupaten itu, Mbak Dinda? Sehingga kita pendengar ini mau memberikan kontribusi pemikiran, tapi kita tidak tahu apa perkembangan di sana. Perkembangan di sana apa? Dari tahun-tahun berapa misalnya dia mulai membudidayakan satu bidang atau satu yang ada di kelautan itu. Jadi kalau kita tidak diberikan data, informasi yang lengkap untuk mungkin ada sumbang saran dari para penelpon, ini bingung kita, ini mau nyampaikan apa. Jadi sebaiknya ada data lengkap lah, dari tahun berapa, maksudnya peningkatannya berapa, apa kendala-kendalanya di sana, sehingga masyarakat bisa memberikan. Apalagi di sini penelponnya banyak, yang ada yang profesor, ada yang dokter dan sebagainya. Kalau kami ini TK persamaan saja ini kita punya nih. Jadi Mbak Dinda, sebaiknya ada data, ada lengkap informasi apa saja budidaya yang ada di sana, yang dikembangkan atau yang sudah berkembang, dan dari tahun ke tahun itu peningkatannya seperti apa. Kalaupun tidak meningkat atau stagnan saja, apa yang membuat stagnan, sehingga ada informasi oleh masyarakat bisa dipikirkan, bisa dikritisi, atau bisa diberikan saran itu, Mbak Dinda. Kira begitu. Terima kasih, Mbak Dinda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jody ya, untuk sarannya juga, opininya bahwa apa yang nanti akan dibahas ini, informasinya Pak Jody. Terima kasih. Kita akan menghadirkan langsung ini ya, terkait dengan topik kita di penguatan ekonomi berbasis kelautan, dan nanti akan ada narasumber dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi kalau untuk datanya mungkin nanti akan diberikan langsung di Sulteng Menyapa yang akan dipandu dengan RRI Ampana. Tapi sebelumnya dari RRI Palu kita menghadirkan beberapa informasi ini yang sudah ditampilkan di Lintas Sulawesi Tengah untuk Pak Jody, di mana wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una yang tadi dibantu atau bersama dengan reporter Ibnu Abbas begitu ya. Kalau di sini untuk informasinya sangat singkat, memang belum lengkap, di mana pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ini mengintervensikan pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan seperti itu ya. Dan tentunya untuk lebih lengkapnya lagi kita akan hadirkan Sulteng Menyapa, di mana dialog dengan salah satu narasumbernya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Rahmat Basi SPI MSI, dan dengan Kepala Desa Labuan sekaligus pembinaan kelompok nelayan. Nah, tentunya ini apa yang nanti disampaikan oleh pendengar kita Pak Jody juga nantinya akan dibantu teruskan ini ya, data-data terkait dengan apa yang sudah berkembang begitu yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih banyak ini untuk Pak Jody untuk masukannya. Nanti akan dititipkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Masih di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Kopi Anda.
2: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dinda ya.
0: Iya, Pak Arnor.
2: Iya. Baru saya mau sebut nama itu ternyata sudah tercover.
0: Oke, iya, Pak Arnold, silakan Pak Arnold untuk komentar dan opini ya.
2: Ekonomi berbasis kelautan ya. Memang bagus ini topiknya ini. Ini wilayahnya ini kan wilayah tertunjuk ke Kabupaten Ampana atau di sekitar Sulawesi Tengah atau sebagian yang mana kan itu antara kelautannya yang bisa kita artinya bisa kita relatif pembicaraannya itu masalah basis kelautannya. Ya, kadang-kadang di berita-berita kan kita mendengar itu ada bom ikan, ya kan, yang merusak tatanan kelautan yang ada di bawah di biota laut, ya kan, macam karang apa semua itu kan. Nah, jadi penangkapan yang ada di kerusakan yang mereka lakukan itu kan kita belum tahu apakah itu bisa diteruskan ke hukum yang berlaku di Ampana. Atau langsung ke kotanya Sulawesi Tengah, ya kan, kota keseluruhannya. Nah, kalau berbasis pertahanan, berbasis kelautan, ekonomi ini, yang mana ekonomi ini nelayan-nelayan yang bisa diberikan prioritas, tuh, yang dibantu untuk ketahanan-ketahanan mereka, apakah dia salah satu diberikan fasilitas? Bahan bakunya semacam kapal nelayan, terutama rompong apa semua, katinting apa semua kan. Nah, cuma yang saya pertanyakan itu nelayan-nelayan yang mana yang harus diberikan ekonomi supaya mereka punya basis ketahanan yang kokoh untuk perekonomian mereka masing-masing kan. Nah, yang ini yang saya rasa selalu topik ini memang kesana terus ini saya perhatikan ini di RRI ini tidak ada yang lain terangkat karena basis-basisnya di sana selalu merusak bom kan, diberikan bom-bom itu, bom merusak karang-karang biota laut kan. Nah, itu memang sering terjadi, saya dengar di berita itu sering terjadi di sana. Kalau bukan biasa nelayan juga biasanya ada yang hilang ya kan, dari posisi Ampana sampai Lupanggai sampai Bangru kan, itu banyak itu terjadi di sana. Memang betul kalau masalah perikanannya luar biasa penghasilannya itu ada yang panah itu, iya kan, karena penghasilan ikan. Yang saya rasa bingung, banyak ikan tapi luar biasa harganya, yang mana yang diberikan ini kebijaksanaan oleh pemerintah daerah itu setempat itu, iya kan. Jadi itu memang bagus. Saya juga kadangkala mendukung apa yang diangkat oleh RRI dan saya pun mendukung bagaimana penanganan kasus-kasus yang ada yang merusak biota laut di Ampana sana kan, di Jauna-Una. Ya, jadi saya sudah dengar tadi narasumbernya dari Dinda yang ada nanti ini kan berbasis ke sana juga. Ya, tapi yang ada kesulitan kita apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi memang itu benar data. Nah, sekarang kesulitan kita, bisakah kita dari sini tuh langsung memberikan saran atau mengkritik dari sini? Tapi nomor-nomornya telepon itu kami tidak dapat beritanya, iya kan? Nah, biasa saya kesulitan juga, kemana ini saya harus menelpon ini? Padahal sebenarnya bagus di punya basis kita kan hanya memberikan kritik agar peningkatan-peningkatan yang ada di kabupaten sana bisa kita masukkan, bisa perkembangan supaya

0: tutup, iya kan? Untuk di situ dan sebagai narasumber ke sana. Kalau bisa tolong ya sama Pak siapa itu yang ada sering memantu yang Pak Nah, tolong kalau memang ada berikan ruang kepada masyarakat yang mau mengkritik, jangankan di wilayah Ampana, di Palu saja kita butuh kan, tembak ke sana kan. Sekarang kan digitalnya sangat lumayan ke sana kalau masalah HP kan. Jadi itu saja Dinda, mudah-mudahan ekonomi berbasis kelautan yang ada di pesisir-pesisir pantai itu bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat, dan terutama dari airutnya ya, polisi laut harus dijaga ketat itu, tidak bisa tidak, karena biarpun bagaimana balik belakang saja terjadi lagi bom, ya kan, dikejar di sana lagi jadi bom, ya kan. Nah ini yang tidak benar, tapi berikanlah mereka prioritas alat-alat penangkapan yang sangat memadai supaya mereka juga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Begitu saja Bunda, terima kasih, saya mengharapkan nomor teleponnya Ampana, RRI Ampana, apakah tidak tahu ini. Ya, terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ini Pak Anot untuk komentar dan opininya. Nanti akan kami hubungkan ya dengan RRI Ampana, karena nanti untuk dialognya langsung dari RRI Ampana ini ya, pendengar dan dimanapun Anda berada, yang akan dipandu langsung oleh rekan saya ini, Tito. Nah, untuk Pak Arno terima kasih, dan Pak Budi juga yang sudah memberikan komentar dan opininya. Untuk pendengar silakan bergabung bersama kami kembali di Kopi Anda pagi hari ini tentunya. Masukan, kemudian pertanyaan-pertanyaan ataupun kritik sangat berarti nih ya untuk nanti berlangsungnya juga dialog dari Sultan Menyapa. Dinda masih menunggu pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, tetap di Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini. Topik kita di pagi hari ini kami berikan mengenai penguatan ekonomi berbasis kelautan ini ya, yang nantinya juga akan diberikan Sulteng Menyapa, yang akan dibahas lebih dalam lagi di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana tentunya, dan akan menghadirkan juga dua narasumber dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basrini, dengan Kepala Desa Labuan sekaligus pembinaan kelompok nelayan, ada Bapak Rustam. Dan pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Luar biasa ini ya, mengenai ekonomi berbasis kelautan. Silakan Dinda masih memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pendengar Pro 1, silakan berikan komentar dan opini Anda di kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kopi Anda dengan siapa di mana?
1: Dengan Muklis, Mbak Dinda.
0: Iya, Pak Muklis, masya Allah ya. Silakan Pak Muklis untuk komentar dan opininya.
1: Topik kita bagus ini karena menyangkut masalah pesisir. Jadi peningkatan ekonomi berbasis kelautan. Melihat kita daerah Sulawesi Tengah ini begitu, garis pantainya begitu luas, tetapi belum termanfaatkan peluang begitu besar dari kelautan. Namun ada dua hal masalah yang saya sampaikan, Mbak Dinda. Mm-hmm. Itu kita keterbatasan daripada ini. Apakah kelautan itu sudah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Mm-hmm. Ini juga perlu pertanyaan kita. Tapi saya melihat potensi begitu besar itu belum termanfaatkan karena kita punya keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, berdaya modal, berdaya manusianya, sumber daya teknologi, sampai akses pasar. Nah, tentunya pertanyaan saya pada narasumber, mana yang bagian sumber daya yang sudah terintervensi sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka? Bab begini, Mbak Dinda, saya tinggal di pesisir, melihat sayang sekali masyarakat pesisir itu tidak pernah dapatkan betul keuntungan kesejahteraan. Ya, yang untung itu adalah para tengkulak ikan, pedagang ikan. Nah, itu yang ada. Jadi itu yang barangkali perlu kita lihat, betul ketahui. Nah, masyarakat ini tidak pernah, kenapa daya melautnya hanya sebatas paling dapat 1 mil sampai 2 mil laut. Tetapi ikan itu tidak berada di situ. Ikan itu ada di kedalaman kejauhan sana, sampai mencapai lebih dari 100 mil laut. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Alat modal itu penting sekali. Kalau dia bergrup, apakah dia bergrup bagus atau dia perorangan? Itu juga jadi pertanyaan kita. Nah, sebab sejauh ini yang dapat itu ya yang betul-betul mungkin dekat dengan sumber api, mereka punya dapat bahan. Tapi kasihan yang makin termarginalkan, makin terpinggirkan mereka itu, sehingga tidak bisa dapat apa-apa dan hidupnya akan bencut terus. Nah, ini yang ada kenyataan di lapangan. Kira begitu, Mbak Dina. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Muklis memberikan komentar dan opininya untuk nantinya ya akan disampaikan di Lintas Sulawesi Tengah juga beberapa pertanyaan mengenai ini bagian sumber daya manakah yang sudah terintervensikan ini ya Pak Muklis, dan seperti apa tadi ya ini ya apakah lautan ini sudah berkontribusi terhadap perekonomian kita, khususnya tadi melihat Pak Muklis merasakan langsung ini apa ya berada di pesisir pantai maupun laut. Dan silakan pendengar berikan komentar dan opini Anda kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Anwar Putra Tolagi.
2: Iya. Memang sekarang ini pemerintah ini sedang menggalakkan namanya ekonomi berbasis kelautan ya. Minggu lalu itu pekan nelayan nasional itu diadakan di Provinsi Gorontalo, Mbak Dinda. Itu seluruh nelayan-nelayan di seluruh Indonesia itu berkumpul di sana selama satu minggu, yang membawakan materi waktu itu. Minggu lalu itu sampai dibuka oleh Wakil Presiden Gibran selama satu minggu, pekan nelayan nasional. Dari Pali itu mungkin yang mewakili itu dari Kabupaten Lubuk Banggai, mungkin dari Kabupaten Tujuh Nauna. Selama satu minggu, Mbak Dinda. Setelah itu ditutup oleh langsung oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Nah, memang sekarang ini jadi begini, saya ini pernah ke Ampana. Itu di Ampana itu memang betul Pak Mulis bilang itu, orang pimang melau di sana itu, itu sampai jam jauh sekali, itu sampai ke Teluk Tomini. Ya, jadi harus mereka itu diberikan sebagai itu alat tangkap yang artinya memadai seperti kapal-kapal, apalagi itu tempat-tempat fiber itu es batu, karena kalau mereka berlaut itu Mbak Dinda itu per minggu-minggu mereka di tengah laut itu terapung-apung. Jadi ada kalanya mereka dapat, ada kalanya tidak. Nah, karena remunya alat tangkap itu masih artinya masih sederhana, tradisional. Nah, itu perlu diperhatikan ini. Nelayan kita Indonesia, kan Indonesia kan negara maritim. Yang kedua yaitu biasa juga masyarakat ini masih menggunakan alat-alat pelerak. Nah, itu kan merusak terumbu karang laut ya. Itu terumbu karang laut itu tempat-tempat rumah-rumah ikan. Kalau sahabat hari dibom-bom begitu dan bahan pelahannya, ya ikannya makin jauh mereka dalam penangkapan ikan itu. Terima kasih Mbak Dinda.
0: Baik.
2: Oke. Ada tambahan sedikit. Tahun 2021 saya pernah ke Tujuh Naona itu ada pembudidayaan ikan kerapu. Saya lihat itu melalui karamba. Itu ada karamba itu sekitar 10 berjejer di Kabupaten Tujuh Naona yaitu di Togian. Saya tanya apa ini? Dia bilang ini pembudidayaan ikan kerapu. Tapi ternyata sekarang kalau masih ada apa tidak. Nah, itu sungguh bagus sekali itu. Ya, terima kasih Mbak Dinda.
0: Okay, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Putra, tolak untuk komentar dan opininya ini ya. Tentunya apa yang diinformasikan oleh pendengar, komentarnya, opininya ini sangat memberikan informasi juga untuk pendengar lainnya ini ya. Semoga apa yang disampaikan juga nanti akan diteruskan kembali ini ya Pak ya, di Sulawesi Tengah menyapa bersama dengan RRI Ampana. Kita masih ada 10 menit kurang lebih waktu untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya tentunya di Kopi Anda pagi hari ini.

Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kopi Anda, komentar dan opini Anda akan kita lanjutkan kembali di pukul 8.30 sampai 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.